Satunya adalah Hari Kelapa Sedunia atau World Coconut Day. Peringatan ini dibuat untuk mengingatkan lagi betapa pentingnya kelapa nih, bukan cuma sebagai bahan makanan dan juga minuman ya, tapi juga sebagai sumber penghasilan bagi banyak petani kelapa. Jadi kelapa yang sering kita temui sehari-hari ternyata punya peran yang cukup besar nih. Sudahkah kamu minum air kelapa tuh, Mam Pro 2? Hayo, kemarin Agustus minum air kelapa atau enggak? Minum dong. Karena air kelapa sendiri kan elektrolitnya banyak, Mam Pro 2. Nah, buat kamu yang beraktivitasnya sering di luar ruangan, terus dehidrasi, itu minum air kelapa itu membantu sekali. Nah, selain itu ada juga nih Hari Literasi Masyarakat Adat. Momennya berkaitan dengan pentingnya akses pendidikan dan juga kemampuan literasi bagi masyarakat adat, sekaligus menjaga bahasa, pengetahuan, dan juga budaya yang sudah diwariskan turun-temurun. Kalau mundur ke sejarah nih, 2 September 1945 juga jadi tanggal penting dunia. Jepang menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat di atas kapal USS Missouri di Teluk Tokyo nih. Dan peristiwa ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di tahun yang sama, Vietnam juga mendeklarasikan kemerdekaannya. Ho Chi Minh memproklamasikan berdirinya Republik Demokratik Vietnam pada 2 September 1945. Jadi tanggal 2 September ini bukan cuma soal kalender dan juga ganti tanggal aja. Ada kelapa, literasi, sampai dengan peristiwa sejarah dunia yang ternyata punya cerita masing-masing. Dan menarik banget ngobrol dua ceritanya. Apalagi tadi ya, Hari Kelapa Sedunia itu meningkatkan awareness kita bahwa kelapa tuh ya itu manfaatnya banyak banget, dan gak cuman buahnya aja tapi jadi sumber penghasilan gitu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ya, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin ulang tahun di 2 September ini, semoga panjang umur, sehat selalu, berkah umurnya, banyak cuannya, teman Pro 2. Boleh kalau banyak cuannya dibagi-bagi sama Ija ya. Ataupun kamu yang punya agenda besar pada hari ini, semoga dilancarkan semuanya. Dan buat kamu yang anniversary buat pada hari ini juga, semoga hubungannya berjalan dengan lancar, langgeng, sampai ajal menjemput, Om Pro 2. Pokoknya good luck deh buat hari ini. Apalagi di pagi hari ini, harus tetap semangat, harus tetap fit, dan juga semoga dilancarkan semuanya.

0: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: E-J-P. Nanti juga ada tugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis, sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan, buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi.
3: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik
3: Produa FM.
2: Teman

Ada kabar seru nih datang dari dunia bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin berhasil melangkah ke babak 16 besar China Master 2026 nih. Yang bikin menarik di babak 32 besar ini mereka langsung berhadapan ya dengan unggulan pertama asal Korea Selatan, yaitu Kim Won Ho dan juga So Soo Jae yang juga merupakan ganda putra nomor 1 dunia. Wow. Tapi Leo dan juga Daniel justru tampil solid nih dan juga berhasil menang 2 game langsung dengan skor 21-19 dan juga sama nomor 21-19 juga. Pertandingan yang berlangsung selama 42 menit ini digelar di Shenzhen Arena Tiongkok Selasa kemarin ya, 1 September. Nah, setelah pertandingan Leo ngaku nih senang bisa lanjut perjalanan di turnamen ini. Menurutnya enggak ada strategi khusus saat menghadapi Kim dan juga Show nih. Yang paling penting adalah menjaga fokus baik ketika sedang unggul maupun tertinggal juga. Terus Leo juga mengatakan mereka berusaha enggak terburu-buru gitu ya untuk mematikan permainan lawan. Keduanya memilih bermain maksimal dan juga menjaga komunikasi sepanjang pertandingan. Menariknya lagi, Leo menilai peluang juara di China Master ini masih terbuka untuk semua pemain, jadi mereka enggak mau terlalu memikirkan target jauh karena ia masih besar nomor Pro 2 ini di babak 32 besar ya. Masuk babak ke 16 besar nih. Jadi ya persaingannya masih sengit nomor Pro 2. Dan juga fokus Leo Daniel ini sekarang sederhana, komunikasi harus semakin baik tentunya, terus berkembang dan juga maju ke babak berikutnya. Kita warga Indonesia ya, masyarakat Indonesia bisanya cuman bantu semangat dan juga doa pastinya. Semoga bisa menjuarai China Master 2026, apalagi udah ngalahin ini ya nomor 1 dunia nomor Pro 2. Semoga nanti lawan-lawannya semakin easy gitu. Nah, kita doain bareng-bareng. Semoga sukses deh pokoknya perjalanan Leo dan juga Daniel di China Master 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Tulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya, justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
3: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
4: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Buat kamu yang suka EDM nih, tolong Pro 2, ada kabar yang menarik nih. Jakarta Warehouse Project atau DWP 2026 bakal kembali digelar di Jakarta pada Desember mendatang. Setelah sebelumnya berlangsung di Bali ya, tahun ini DWP kembali ke kota asalnya yaitu Jakarta, teman-teman Pro 2. Festival musik elektronik ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai 11 sampai dengan 13 Desember 2026 di JXpo Kemayoran. Buat yang dari luar kota juga gak perlu terlalu khawatir soal aksesnya, karena kawasan JXpo Kemayoran ini cukup mudah dijangkau juga atau accessible gitu, teman-teman Pro 2, dengan transportasi umumnya. Nah, tinggal siapin waktu, energi, dan juga tentunya tiket ya. Jangan lupa untuk cuti tahunanmu dipakai, teman-teman Pro 2. Jangan dibiarkan tergeletak begitu aja ya. Manfaatkan itu, karena itu hak kamu, teman-teman Pro 2. Nah, kalau soal tiket, penjualan DWP 2026 ini sudah dibuka dengan beberapa pilihan kategori. Untuk 3-day pass GA early entry harganya mulai dari 2,1 juta. Sementara 3-day pass VIP pre-sale dibanderol mulai dari 4,2 juta nih. Selama 3 hari pengunjung bakal disuguhin pertunjukan musik elektronik atau EDM nih, dengan produksi panggung dan juga tata cahaya yang jadi salah satu daya tarik DWP. Nah, kembalinya DWP ke Jakarta juga jadi kesempatan buat para penggemar musik elektronik menikmati festival ini di kota asalnya, sekaligus menghabiskan penghujung tahun bareng teman-teman dan juga komunitas nih. Jadi kalau DWP masuk ke wishlist kamu tahun ini, ingat teman-teman Pro 2, 11 sampai dengan 13 Desember. Catat tanggalnya ya, jangan lupa untuk cuti tahunannya dipakai, tabungannya dipakai juga gak apa-apa, teman-teman Pro 2, karena kamu layak ya untuk have fun di akhir tahun 2026.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, Egrang berjalan di atas bambu. Permainan ini melatih keseimbangan dan juga keberanian. Ya, awalnya pasti jatuh-jatuh, tapi kalau udah biasa, rasanya bangga banget nih.
1: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Mah.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Mah.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waduh, udah pukul 7 lebih 50 menit nih pada sikat. Harus berakhir nomor 2, tapi tenang aja, kita bakal move ke interval selanjutnya, yaitu pada Besti. Bekal semangat tiap pagi nomor 2. Kamu boleh cek ya IG story terbaru Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu, cek IG story terbaru, di situ ada question box ini. Ini kan baru bulan September ya, 2 September baru-baru banget nih. Kita ngomongin manifesting nih nomor 2. Harapan-harapan kamu ya, yang kalau dipikirin tuh, bahkan ada ini ya, tren di TikTok itu pakai sound tertentu, terus nulis keinginan kamu apa ya, itu bakal terwujud gitu tuh nomor 2. Apakah benar ya, apakah manifesting itu bisa beneran bikin keinginan jadi kenyataan gak sih nomor 2? Kita bakal bahas nih kekuatan manifesting, karena September tuh keinginannya pasti banyak banget. Pengen sehat, pengen cuan yang banyak, pengen apalagi nih, kaya raya ya. Pengen lulus kuliah mungkin, apapun itu nomor Pro 2. Nah, kita bakal bahas pokoknya, atau enggak di WhatsApp-nya Pro 2 nih ya, di 081559708950. Boleh gabungan tuh. Sekalian request juga boleh. Nanti tapi gabungan dulu, harus gabungan. Enggak boleh request doang tapi enggak gabungan ya. Enggak aku puterin deh. Pokoknya aku tunggu deh teman Pro 2 sampai nanti pukul 9 ya, 9 waktu Indonesia Barat di Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Teman terbaik.

0: pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yeo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yeo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yeo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, gurita memiliki 3 jantung dan darah berwarna biru. 2 jantungnya berfungsi untuk memompa darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang lebih unik, darah gurita berwarna biru karena mengandung zat bernama hemosianin yang membantu mereka bertahan hidup di perairan dingin dan minim oksigen. Menariknya lagi, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah kenapa mereka lebih sering merayap daripada berenang. Dari luar terlihat sederhana, tapi ternyata mereka adalah salah satu makhluk hidup paling unik di laut. Membuktikan bahwa di dunia ini, keajaiban tidak selalu terlihat jelas, tapi selalu ada jika kita mau melihat lebih dekat.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kita mau aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, Kara lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale.
2: Hah?
1: Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Paul, I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak. Karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

Para Besti, bekal semangat tiap pagi. Ngompro dua, karena udah pukul 8 lebih 30 menit ya. Tadi ada gangguan ngompro dua, gangguan pencernaan penyiarnya. Biasa ya pagi-pagi. Nah, kamu ngompro dua, gimana? Apakah berjalan lancar pencernaannya? Atau ya sama aja sering sembelit ngompro dua? Kayaknya butuh asupan sayur mayur dan juga buah-buahan lebih banyak nih ya. Mungkin ada serat tambahan yang perlu dikonsumsi juga nih, boleh nih aku juga cari-cari teman pro 2 ya, karena aku paling males kalau udah sembelit tuh. Repot teman pro 2. Nah, tapi kita gak ngomongin sembelit ya di Besti. Kita ngomongin manifesting itu teman pro 2 ya. Itu beneran bisa bikin keinginan jadi kenyataan gak sih? Atau iya cuman omong-omongan doang atau cuman hayalan doang sih teman pro 2? Nah, boleh ya kamu gabungan tentunya, karena ini udah ada yang gabungan juga sih seperti biasa ya, di lewat WhatsAppnya pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagramnya pro 2 di @pro2jam berduanya pakai angka. Cek IG story terbaru, silahkan ada question box di situ nih. Mungkin kamu juga pernah lihat ya, orang tuh nulis note, terus nulis sampai posting di media sosial juga kok, bikin vision board, terus nyimpen foto tempat yang dikunjungi ataupun tulisan gitu ngompro 2. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, semoga tercapai gitu ngompro 2. Banyak banget di sosial media nih, kata ini makin sering muncul. Kadang terdengar seperti punya rumus sendiri, yaitu pikirkan sesuatu dengan kuat, percaya itu akan terjadi, lalu semesta akan membantu mewujudkannya. Nah, biasanya tuh kata-katanya kayak gitulah, semacam itu ngompro 2. Tapi pertanyaannya, memangnya pikiran positif aja bisa bikin keinginan jadi kenyataan ya? Kalau kita setiap hari membayangkan dapat nilai bagus misalnya, apakah otomatis nilainya juga ikutan bagus? Ya enggak juga dong pastinya. Kalau cuma dipikirin doang mah teman pro 2 ya, enggak bakal bagus nilaimu itu. Kalau ingin punya kemampuan baru, tetap perlu latihan. Kalau punya target tertentu, ya tetap ada langkah nyata yang harus dilakukan juga. Nah, kalau pengen nilai yang baik ya, yang bagus, ya belajar tentunya. Nah, jadi kalau manifesting ini dimaknai sebagai menentukan tujuan, membayangkan hasil yang ingin dicapai, lalu membuat diri lebih fokus untuk mengejarnya, ada bagian yang masuk akal secara psikologis nih. Tapi kalau dianggap sebagai kekuatan ajaib gitu ya teman pro 2, yang bisa membuat sesuatu terjadi hanya karena kita memikirkannya, ya belum ada bukti ilmiah kuatnya yang menunjukkan hal tersebut. Nah, itu kayak superstitious gitu teman pro 2 ya. Pokoknya ada yang bekerja di balik gitu, entah itu siapapun ya. Nah, berarti mungkin selama ini ada bagian dari manifesting yang sebenarnya bukan soal semesta mengabulkan, tapi soal bagaimana sebuah keinginan ini bisa membuat kita lebih fokus pada tujuan tuh di garis bawah ya. Lalu apa kata penelitian tentang hubungan antara membayangkan tujuan, motivasi dan juga tindakan nyata nih? Apakah ada penelitian di baliknya? Kita bakal bahas tentunya. Pokoknya tetap stay tune aja teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Bajunya gemes, lebih bagus daripada yang difoto.
3: Ayam gepreknya mantul, sambelnya nggak pelit.
4: Jilbabnya bagus banget loh, bahannya halus, jahitannya rapi.
5: Kopinya bikin nagih, kayak di mamal gede.
6: Lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan kita semua. Bangga beli produk lokal sekitar kita, bangga buatan Indonesia.
7: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Tadi kita ngomongin tentang manifesting ya Tom Produa. Itu manifesting itu cukup dipikirin doang, terus udah terjadi gak sih? Ya harus diiringi dengan usaha dong tentunya. Dan ini juga didukung nih sama penelitian dan juga dari sisi psikologinya Tom Produa. Dalam psikologi ada konsep yang berkaitan dengan goal setting, yaitu bagaimana seseorang menetapkan tujuan dan juga mengerahkan perilakunya untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa tujuan yang jelas dapat ngebantu nih ngarahin perhatian dan juga usaha seseorang, mungkin usaha kamu juga. Tapi ada satu hal menarik nih, membayangkan hasil akhir aja belum tentu membuat kita lebih dekat dengan hasil tersebut ya, atau tujuan tersebut. Penelitian dari Gabriel Oettingen dan juga koleganya justru menemukan bahwa terlalu larut dalam fantasi positif nih tentang masa depan bisa berkaitan dengan usaha yang lebih rendah dalam kondisi tertentu. Jadi kalau kebanyakan berhayal nih teman-teman Produa ya, itu dapat mengurangkan usaha kita gitu. Jadi malas, ya udah dihayalin aja kan udah ada sensasi senengnya gitu teman Produa. Jadi enggak perlu usaha lagi. Nah, itu salah teman Produa. Jangan ya. Karena itu mereka menggambarkan nih pendekatan yang disebut dengan mental contrasting, yaitu membayangkan tujuan tetapi sekaligus mengenali hambatan nyata yang mungkin menghalangi kita. Jadi gak cuman goalnya, tapi cara step by stepnya gimana sih, terus tantangannya apa sih gitu Tung Pro 2. Misalnya kamu punya target nih ya, pengen lebih jago bahasa Inggris. Boleh bayangin suatu hari nanti ngobrol dengan lancar. Tapi setelah itu tanyain sama diri kamu sendiri, apa yang selama ini menghambat nih? Mungkin jarang latihan, malu ngobrol ya pakai bahasa Inggris, atau gak punya jadwal belajar. Dari situ baru dibuat langkah yang lebih realistis. Penelitian mengenai WOOP, Wish, Outcome, Obstacle, and Plan yang dikembangkan dari pendekatan tersebut menunjukkan bahwa membayangkan keinginan sambil mempertimbangkan hambatan dan membuat rencana bisa bantu seseorang mengatur perilaku menuju tujuan tersebut. Jadi ternyata ada perbedaan nih antara aku yakin bisa dengan aku ingin bisa teman Pro 2. Tahu hambatannya apa dan punya rencana. Nah, itu enggak cuman keyakinan doang bisa, tapi gak ada langkah-langkahnya, gak ada step by stepnya gitu teman Produa untuk mengejar tujuan itu. Yang kedua mungkin terdengar kurang magis ya, tapi justru lebih dekat dengan cara kita benar-benar mencapai tujuan. Tuh teman Produa, ternyata insightful sekali ya, manifesting itu gak cuman hayalan kita untuk pengen mencapai tujuan, pengen hasilnya aja, tapi ya harus dibarengi dengan usaha untuk step by stepnya juga teman-teman Produa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kasih paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah, bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini kita belajar fokus, kesabaran, dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?

Banyak banget nih ya orang-orang tuh manifesting tapi tanpa action. Nah itu susah teman Pro 2. Coba kita ambil contoh sederhana nih. Misalnya ada seseorang yang ingin masuk kampus impian. Setiap hari dia bikin vision board atau nyimpen foto kampus tersebut ya, dengan kata-kata dan sebagainya. Bayangin dirinya kuliah di sana. Bagus, bisa aja membantu menjaga motivasi. Tapi kalau setelah itu dia gak ngejar, gak belajar ya, gak mencari informasi pendaftaran, gak mempersiapkan tes dan juga gak mengevaluasi kekurangannya, tentu ya itu semuanya sia-sia teman Pro 2. Gak ada yang ini ya, berkenyataan gitu. Nah disinilah manifesting itu perlu ditempatkan secara realistis. Visualisasi ini bisa menjadi alat untuk membantu kita mengingat tujuan, tapi bukan mengganti tindakan. Penelitian tentang mental contrasting tadi ya, contrasting nomor 2, bahkan menunjukkan bahwa membayangkan masa depan yang diinginkan sekaligus membandingkannya dengan kondisi nyata dapat membantu seseorang mengenali nih apakah tujuan tersebut realistis dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Jadi kalau kamu manifesting, boleh banget tulis targetnya, buat vision board, bayangin hasil yang ingin dicapai ya, bikin hayalan-hayalan itu enggak apa-apa teman Pro 2. Tapi tambahin juga satu pertanyaan penting nih. Hari ini aku bisa melakukan apa nih supaya sedikit lebih dekat dengan tujuan tersebut? Karena pada akhirnya yang mengubah keinginan tuh menjadi kemungkinan nyata ya. Bukan cuma apa yang kita pikirin aja, tapi juga keputusan dan juga tindakan yang kita lakukan setiap harinya atau setelah ada punya keinginan tersebut teman Pro 2. Nah sekarang jadi menarik nih, karena mungkin manifesting ini setiap orang bentuknya berbeda-beda. Ada yang nulis target, ada yang bikin vision board, ada yang sekedar mengatakan keinginannya, dan ada juga yang bikin postingan di sosial media atau bahkan ada to-do list-nya juga. Nah kita dengerin teman Pro 2 nih ya, kira-kira lebih percaya manifesting atau actionnya nih? Kira-kira manifesting itu bisa jadi kenyataan gak sih? Nah ini ada Sania. Aku suka bikin target di notes HP. Jadi bukan karena percaya bakal otomatis kejadian, tapi lebih supaya aku tahu tahun ini pengen mencapai apa. Nah ini cocok nih teman Pro 2. Jadi gak cuman jadi catatan doang ataupun hayalan-hayalan doang, tapi juga ada step by stepnya. Terus ada Dimas nih, menurutku manifesting ini bisa bikin semangat. Misalnya lagi capek belajar, kita ingat lagi kenapa kita mulai. Nah, tapi tetap harus belajar itu tadi ya, nggak cuman itu tadi teman Pro 2, nggak ada tujuan. Kok nggak ada tujuannya? Nggak ada usahanya. Harus dong ada usahanya. Karena itu kita jadi semangat lagi, bener memacu semangat tadi seperti yang Dimas katakan ya. Akhirnya mau belajar, untuk mau usaha, untuk mencapai tujuannya. Terus di Instagramnya Pro 2 apakah ada ini? Aku refresh dulu ya. Oh ini ya, ada Kak Dian, katanya bisa gitu. Bisa ya, tapi harus diimbangi dengan doa ya Kak Dian ya. Kalau cuman manifesting doang, di pikiran doang, tapi gak ada usahanya, ya sama aja. Kita berharap-harap doang dan nantinya ya, gak ada yang tercapai. Nah harus semuanya tuh dibarengi. Manifesting iya, doa iya, usaha juga iya. Nah untuk memecah usahanya nih, kalau bingung nih usahanya kayak gimana ya untuk mencapai target itu atau mencapai tujuannya itu, yaitu teman Pro 2, kita obstacle-nya apa dulu, masalahnya apa dulu, tantangannya apa dulu, nah dicari. Baru deh kalau tantangannya udah ketemu, nah ini solusinya nih, dicari solusinya teman Pro 2. Oh, umpamanya mau nilai bagus nih, tantangannya males, ya jangan males ya, dengan kerja kelompok mungkin atau ikut les dan segala macamnya gitu teman Pro 2. Terima kasih ya teman Pro 2 yang sudah gabungan pada hari ini, seru banget ya ngomongin manifesting ini, karena di lagunya Dua Lipa ya yang lagi viral itu ya, you know man. Nah itu pokoknya. Ini apa sih judulnya, aku lupa. Oh ya, training session nomor 2. Nah itu juga isinya manifesting ya, tapi manifesting untuk cari pasangan. Mungkin kamu juga ya, makanya bergaul.
biar pasangannya lebih deket sama Produa. Kalau kamu nggak mau bergaul, ya nggak apa-apa ya kan. Berarti ya nggak butuh-butuh banget juga apa-apa ya kan. Nah teman Produa, tenang aja, aku bakal masih nemenin kamu sampai nanti pukul 10 kita move ke interval terakhir, yaitu Sepada Insight, inspirasi pagi terupdate nih. Kita bakal ngebahas tentang tanggap bencana teman Produa. Mungkin ada mitigasi-mitigasi yang bakal kita sampein ya. Pokoknya stay tune aja di 89,5 FM Produa RRI Jember, teman terbaik kamu.

Nah, kita officially masuk ya teman-teman, masuk ke interval terakhir nih di Spada Insight, inspirasi pagi terupdate nih teman-teman. Kita ngomongin bencana. Karena ya beberapa bulan ini ya, atau akhir-akhir ini teman-teman, bencana tuh sering terjadi. Entah itu banjir ya seperti di Nepal, terus juga gempa bumi yang ada di NTT, terus bencana kebakaran hutan di Kalimantan dan segala macamnya teman-teman. Nah, ini kita lebih spesifik nih, kita ngomongin gempa teman-teman atau gempa bumi ya, yang bisa terjadi ketika kita sedang melakukan aktivitas apapun. Lagi belajar, lagi tidur, lagi di sekolah, perjalanan, termasuk ketika sedang main game nih atau scroll media sosial ya. Yang menarik justru bukan hanya soal seberapa kuat gempanya, tetapi bagaimana respon kita nih ketika guncangan mulai kerasa. Ada orang yang langsung tahu nih, terus berlindung, harus berlindung gitu ya. Ada gempa, guncangan, kerasa ya, harus terus berlindung, itu juga ada. Tapi ada juga nih yang refleks berdiri ya, cari orang lain, ngambil barang, atau malah keluar ruangan saat guncangan masih berlangsung. Padahal respon seperti ini perlu disesuaikan ya dengan kondisi tempat kita berada, teman-teman. Kalau sedang berada di dalam bangunan, prinsip dasarnya adalah melindungi kepala dan juga tubuh dari benda yang bisa jatuh. Kemudian cari posisi yang aman nih selama guncangan berlangsung. Jangan buru-buru keluar ketika bangunan masih berguncang ya. Nah, setelah guncangan berhenti, barulah kita bisa melakukan evakuasi dengan memperhatikan kondisi sekitar dan juga mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Kalau kamu memang di gedung-gedung publik gitu memperdua. Jadi kesiapsiagaan ini bukan hal ini ya penting, karena panik, ketika panik kita tuh bisa aja melakukan sesuatu yang sebenarnya enggak perlu, misalnya ngambil barang lah, cari handphone lah, atau langsung lari tanpa memperhatikan kondisi sekitar kita. Jadi kesiapsiagaan ini bukan berarti kita harus selalu dalam keadaan takut terhadap gempa ya. No, teman-teman. Justru sebaliknya, kita perlu mengetahui nih langkah dasar supaya ketika gempa terjadi, kita enggak perlu nunggu orang lain beritahu harus melakukan apa. Kalau lagi ngegame atau scroll TikTok nih, teman-teman, terus tiba-tiba kok ada gempa, kamu udah tahu respon pertamamu apa? Coba larikah, ngumpet di balik bantal kah? Atau malah ke dapur atau apa nih teman Pro 2? Boleh ya cerita-cerita sama Ija. Bisa lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember. IG story terbarunya coba dicek teman Pro 2, terus swipe up aja, tinggal ketik deh. Kalau kamu lagi ngegame, terus lagi santai-santai gitu lah, atau scroll TikTok, tiba-tiba gempa, respon pertama kamu apa coba? Sampai nanti ya, aku tunggu pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
1: Buh, luar biasa.
2: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
2: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
2: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
2: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
2: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
3: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ngomong berdua, pembahasan soal kesiapsiagaan gempa ini juga relevan ya dengan kondisi terkini. BMKG pada 2 September 2026 mencatat gempa magnitudo 5,5 yang terjadi pukul 7:04 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa di darat sekitar 69 km timur laut Kobakma, Papua. Gempa tersebut dirasakan di Jayapura, Wamena, dan juga Yahukimo dengan intensitas 2 sampai dengan 3 MMI. Dan BMKG menyatakan gempa itu tidak berpotensi tsunami. Sehari sebelumnya, BMKG juga mencatat gempa magnitudo 55 di sekitar 65 km tenggara Halmahera Tengah, Maluku Utara. Gempa tersebut dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Patani, Mabawe, Tidore, Ternate, dan juga Jailolo. Pada September, gempa juga dirasakan di wilayah Cianjur dan beberapa daerah di Jawa Barat. Data seperti ini menunjukkan ya bahwa aktivitas gempa terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Nggak semuanya menimbulkan kerusakan memang, tapi masyarakat ini tetap perlu punya kesiapsiagaan dasar karena kita tidak menentukan kapan ya dan juga di mana guncangan berikutnya bakal terjadi. Artinya belajar tentang gempa sebaiknya nih tidak menunggu sampai ada kejadian besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti mengetahui posisi aman di rumah, terus mengenali jalur evakuasi di sekolah atau tempat umum, dan mengetahui sumber informasi resmi ketika terjadi gempa. Di Jember sendiri ya, gempa itu sering terjadi juga, ya nggak sering sih. Cuman kemarin tuh sempet ngerasain juga Mompro 2 dan itu di malam hari ya. Nah itu terus dulu juga agak lama juga sempat juga di pukul berapa ya, 23 jam 11 malam atau berapa gitu Mompro 2. Aku sendiri pun ya itu juga agak shock malam-malam ada gempa yang lumayan signifikan teman Pro 2. Kerasa banget goncangannya dan itu jadinya malah ini nggak bisa tidur karena was-was sendiri ya. Jujur aku juga jadi begadang sama Pro 2 karena takut terjadi gempa dan segala macamnya. Dan aku pun tidur dengan semuanya komplit, pakaian tuh komplit, pakai hoodie, pakai semuanya sama Pro 2, dan barang-barang udah dijajarin di samping gitu saking takutnya terjadi gempa susulan yang entah terjadi atau enggak ya. Kalau kemarin sih sempat susulan ya, ada kayak 2,2 skala Richter gitu-gitu doang sih nomor Pro 2. Akhirnya masih aman, insya Allah semuanya aman ya di Indonesia. Dan teman Pro 2 ya, artinya belajar tentang gempa nih sebaiknya tidak menunggu sampai ada kejadian besar ya. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti mengetahui posisi aman di rumah itu tadi. Karena ketika guncangan terjadi kita nggak punya waktu banyak nih untuk baru cari tahu yang harus dilakukan. Jadi kalau udah tahu nih kita harus ngapain, langsung teman Pro 2, nggak ada babi bu. Kalau ada guncangan yang kerasa langsung, misal melindungi kepala dari barang-barang yang mudah jatuh dan segala macamnya, itu teman Pro 2.

0: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
1: Loh, Mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
0: Emang kenapa sih?
1: Mas kan sudah gede. Jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.
2: Gobak sodor. Nah, kalau permainan yang satu ini nih, butuh tenaga dan juga kerja tim. Gobak sodor ngajarin kita buat kompak dan cepet ambil keputusan. Satu langkah salah bisa langsung kena lawan. Permainan ini cocok banget nih buat melatih ketangkasan dan juga kekompakan bareng teman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau ngomongin kesiapsiagaan nih Pemprov 2 ya, ada yang menarik nih ternyata. Ini persoalan kesiapsiagaan gempa ini juga pernah diteliti secara khusus di Jember. Penelitian yang diterbitkan pada 2025 dalam Iranian Journal of Public Health dilakukan oleh peneliti dari Universitas Jember. Penelitian tersebut melibatkan 140 siswa kelas 1 dari SMKN 1 Jember dan juga SMA Negeri 2 Jember yang berada di wilayah beresiko gempa. Dan peneliti menguji program kesiapsiagaan berbasis sekolah ini untuk melihat apakah edukasi dan juga latihan bisa meningkatkan kemampuan siswa menghadapi gempa nih. Hasilnya menunjukkan bahwa program tersebut meningkatkan pengetahuan dan juga keyakinan siswa terhadap kemampuan mereka dalam menghadapi bencana. Jadi kesiapsiagaan ini bukan sesuatu yang hanya bergantung pada keberanian aja atau refleks seseorang nih. Ada kemampuan yang memang bisa dibangun melalui edukasi dan juga latihan. Penelitian lain di Jember yang menunjukkan hasil yang sejalan nih, edukasi penanganan gempa pada siswa SDN Sumberjo 9 meningkatkan rata-rata skor kesiapsiagaan dari 65,77 sebelum edukasi menjadi 77,69 setelah edukasi. Analisis penelitian menunjukkan bahwa perbedaannya lumayan signifikan ya. Artinya semakin sering kita mendapatkan informasi yang benar dan juga berlatih menghadapi kondisi darurat, semakin besar kemampuan kita tahu harus melakukan apa ketika situasi benar-benar terjadi nih. Jadi bukan sekedar aku tahu gempa harus berlindung gitu kan, tapi juga aku tahu harus berlindung di mana, terus harus melakukan apa setelah guncangan berhenti nih. Nah, Pemprov 2 ya, sekarang kita masuk ke respon Pemprov 2 karena pengetahuan tentang gempa ini memang penting banget, tetapi setiap orang bisa punya respon berbeda ketika benar-benar merasakan guncangan nih. Ada siapa ya ini ya? Ada Kak Dina Pemprov 2. Kayaknya langsung aja ya kita dengerin suaranya Kak Dina tentang POV kesiapsiagaan gempa nih Tom Pro 2.
1: Halo, aku Dina. Kalau aku lagi asik main game, scroll TikTok, scroll sosmed yang lain, terus tiba-tiba gempa. Mungkin hal pertama yang aku rasakan kaget. Tapi rasa kaget itu biasanya cuma beberapa detik aja. Setelah itu, aku akan langsung mencari tempat yang aman, seperti berlindung di bawah meja atau di kolong kasur. Intinya tempat itu kokoh dan bisa melindungi diri kita. Kalau situasinya memungkinkan, aku juga akan segera menuju ke tempat yang lebih aman. Yang pasti, aku akan menjauh dari benda-benda yang berpotensi jatuh akibat guncangan gempa. Jadi sebisa mungkin, aku nggak terlalu fokus sama handphone. Karena ketika bencana terjadi, yang paling penting adalah keselamatan. Keselamatan diri kita itu tetap yang utama.

Dari Kak Dian nomor 2, memang jawaban pendengar ini sebenarnya cukup sesuai dengan hasil penelitian yang tadi sempat dibahas ya. Kesiapsiagaan ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tapi juga kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi darurat nih. Terima kasih teman Pro 2 ya, semoga dengan aku memberikan tambahan wawasan ini tentang kesiapsiagaan bencana, kamu juga lebih siap dan juga lebih sigap ketika terjadi gempa bumi nih teman Pro 2. Pokoknya jangan lupa untuk selalu latihan ya mitigasi bencana, terus baca-baca terus, ikut pelatihan juga boleh banget teman Pro 2. Dan akhirnya Ija harus pamit nih, tapi tenang aja teman Pro 2, sebentar lagi kamu bakal ditemani sama Ewin ya di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu favorit kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi Ija signing out dulu, selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas di hari Rabu ini teman Pro 2, semoga selalu sehat dan dilancarkan semua urusannya nih. Amin. Ija signing out dulu. Bye bye. Love you teman Pro 2.

0: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicephore. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niep menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Wah, bajunya artis ini bagus sekali.
2: Coba cari di online shop.
3: Kurang satu level lagi nih, menang. Ayo.
4: Bapak, temenin ngerjakan PR matematika ya.
3: Aduh, bentar lagi ya. Sana, sama ibu aja.
1: Tuh, kerjain sendiri dong deh, ibu repot nih. Bapak, ibu, rela waktu berharga bersama keluarga terlewatkan begitu saja. Gunakan handphone atau gadget secara bijak ketika berkumpul.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Halo teman Pro 2, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk Info Pro 2. Dan kali ini barengan aku WV Aleka, aku udah nyepin beberapa informasi di antaranya, yakni Presiden Prabowo terbang ke Rusia, Seskap Teddy tegaskan posisi strategis Republik Indonesia. Dan informasi kedua ini, Komisi 5 DPR RI setujui perubahan pagu anggaran Kemenhub tahun 2026 dan 2027. Dan informasi yang ketiga yakni edukasi literasi keuangan digital oleh tim Unmu Jember dan Mitra Aisyah. Dan nomor 2 inilah dia informasi selengkapnya.

Presiden Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan pada Forum Ekonomi Eastern Economic Forum atau EEF ke-11 di Rusia. Informasi kehadiran Presiden Prabowo pada acara EEF ke-11 menjadi kedua kali sebagai tamu kehormatan di Forum Ekonomi yang digelar di Rusia. Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin akan mempererat hubungan bilateral. Komisi 5 DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan atau Kemenhub untuk tahun anggaran 2026 dan 2027. Setelah berbagai penyesuaian, pagu efektif Kemenhub tahun anggaran 2026 berubah menjadi sebesar 30,74 triliun. Kemenhub memperoleh tambahan anggaran sebesar 4,58 triliun untuk 2027 guna meningkatkan pelayanan keselamatan dan konektivitas transportasi. Wilayah Kabupaten Jabar memiliki angka penggunaan pinjol yang tinggi, terutama pada kelompok usia produktif 19 hingga 34 tahun dengan perempuan dan ibu rumah tangga sebagai kelompok paling rentan akibat tekanan ekonomi, rendahnya literasi keuangan, serta lemahnya perlindungan hukum. Meskipun regulasi perlindungan konsumen pengguna aplikasi pinjaman online telah tersedia, namun implementasinya masih lemah. Oleh sebab itu, diperlakukan intervensi berbasis masyarakat, salah satunya melalui program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Jember bersinergi dengan Aisyah yang dipilih sebagai mitra strategis karena jejaring organisasi yang kuat hingga tingkat akar rumput dan perannya dalam penguatan keluarga. Oke teman Perdua, itu tadi informasi untuk info Perdua kali ini. Simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Perdua berikutnya. Bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kucing dan anjing sering banget digambarkan kayak musuh alami. Ketemu dikit, ribut. Sering ketemu, apalagi? Pasti kejar-kejaran. Kayak seolah gak pernah akur. Tapi faktanya, mereka sebenarnya gak saling benci satu sama lain loh. Masalahnya ada di cara komunikasi. Anjing mengibaskan ekor itu tandanya senang. Tapi buat kucing, gerakan ekor justru bisa berarti tanda waspada atau marah. Jadi saat anjing merasa ramah, kucing bisa salah paham dan menganggap itu adalah sebuah ancaman. Dari situ konflik kecil bisa dimulai. Padahal bukan karena gak bisa damai, tapi karena beda bahasa. Jadi bukan soal musuh alami. Kadang mereka cuman

ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun.

Cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan.

selamat pagi menjelang siang teman Projua. Gimana kabarnya kamu di hari Rabu ini? Semoga kamu sehat selalu, semangat, dan tentunya masih punya energi ya untuk menjalani aktivitas sampai nanti sore. Nggak kerasa nih teman Projua, kita udah masuk ke bulan September. Bulan baru, cerita baru, target baru, dan semoga juga ada banyak hal baik yang datang di bulan ini. Aku Wevi Alaika, teman Projua, dan selama 2 jam ke depan kita bakal bareng-bareng di program acara Projua Hitlist, nemenin kamu dengan lagu-lagu hits, rilisan terbaru, dan pastinya requestan dari teman Projua yang bisa kamu kirim lewat WhatsApp maupun DM Instagramnya Projua. Jadi buat kamu yang dari tadi pagi udah sibuk kerja, terus udah disibukkan dengan aktivitas, mungkin kamu lagi ada di kantor, di kampus, di sekolah, atau mungkin kamu lagi ada dalam perjalanan gitu ya teman Projua. Semoga Projua Hitlist ini tuh bisa jadi teman yang bikin aktivitas kamu terasa lebih ringan. Dan karena kita udah masuk ke bulan baru, ada satu kalimat buat kamu hari ini teman Projua. Kata-kata hari ini Wevi. Gak harus semuanya langsung punya semuanya di awal bulan teman Projua. Yang penting terus gerak dan jangan berhenti percaya sama yang namanya proses. Jadi kamu harus trust the process ya teman Projua ya. Jadi kalau ada target yang belum tercapai di bulan lalu nih ya, gak perlu terlalu lama disesali. Kita masih punya 1 bulan penuh untuk mencoba lagi, belajar lagi, dan menciptakan cerita yang lebih baik lagi gitu teman Projua. Daripada banyak ngobrol ya, sekarang udah waktunya aja deh teman Projua. Kita mulai playlist hari ini. Siapkan radio kamu, kencengin dulu. Kalau kamu pakai aplikasi RRI Digital, dikencengin dulu HP kamu ya teman Projua, karena aku udah siap nemenin kamu di acara Projua Hitlist.

0: Di satu tempat namanya bakwan, tapi di tempat lain disebut ote-ote. Ada juga yang bilang heci atau bala-bala. Padahal isinya juga mirip semua. Menariknya lagi nih, kalau konsep yang sama dibawa ke Korea, namanya berubah lagi jadi pajil. Tetap sayur, tetap tepung, dan tetap digoreng. Tapi identitasnya sudah beda. Dari satu jenis makanan sederhana, ternyata bisa lahir banyak nama tergantung budaya dan daerahnya. Jadi kadang yang beda itu bukan makanannya, tapi hanya cara kita menyebutnya.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Jember menjadi kota yang ramai seperti sekarang, ada satu kawasan yang menjadi saksi awal pertumbuhannya, yaitu kawasan Jompo. Disinilah berdiri jembatan Jompo, jembatan yang melintasi Kali Jompo dan telah lama menjadi penghubung aktivitas masyarakat Jember.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bentuknya sederhana, rasanya manis, tapi siapa sangka lollipop ternyata punya sejarah ribuan tahun. Jauh sebelum lollipop dijual di toko-toko seperti sekarang, masyarakat kuno

berkembang hingga menjadi permen lollipop modern yang mulai populer pada awal abad ke-20. Menariknya, nama lollipop diduga berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada permen manis yang disukai anak-anak. Kini,

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit

Yeah, The Cure dari Olivia Rodrigo ini terasa seperti pesan dari seseorang yang bilang, kalau kamu lagi gak baik-baik aja, aku ada di sini loh. Lagu ini tuh bukan soal benar-benar menyembuhkan seseorang, tapi tentang menjadi support system, tempat nyaman dan orang yang tetap bertahan ketika seseorang sedang melewati masa sulit. Teman Pro 2, aduh dalam banget deh. Emang Olivia Rodrigo ini best of the best deh kalau soal lagu galau-menggalau gitu kan. Okay, teman Pro 2, request lagu berikutnya ini datang dari Kak Nadia yang katanya lagi pengen diputerin lagu My Body Isn't Ready dari Somber karena lagunya cocok banget buat nemenin suasana santai sambil menikmati hari. Kemudian yang kedua ada juga requestan dari Kak Raka yang memilih lagu Lemon Tang dari Hurts to Hurts. Katanya lagu ini tuh punya vibe yang fresh, ringan dan bikin mood langsung naik. Oke, terima kasih banyak buat Kak Nadia dan juga Kak Raka yang udah ikut meramaikan Pro 2 Hitlist hari ini. Buat teman Pro 2 yang lagunya belum sempat kita puterin, tenang aja, jangan khawatir ya. Kamu tetap bisa kirim request lewat WhatsApp di 0815-5970-8950 atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2jember. Siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal aku puterin berikutnya, teman Pro 2. Oke, sekarang langsung aja, ini dia My Body Isn't Ready dari Somber buat Kak Nadia di Sumber Sari. Setelah itu aku lanjutin dengan Lemon Tang dari Hurts to Hurts hanya di 89,5 FM Pro 2 Radio Cibubur, teman terbaik kamu. Di sini aja ya, teman Pro 2.

0: Kamu tahu gak sih bahwa penemuan penting tentang vitamin B1 berawal dari penelitian di Hindia Belanda, tepatnya di Batavia pada akhir abad ke-19. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Christian Eijkman, dokter dan ilmuwan yang bekerja di Rumah Sakit Militer Batavia sekitar tahun 1890-an. Ia meneliti penyakit beri-beri yang banyak menyerang penduduk dan juga tentara. Eijkman menemukan bahwa orang yang mengonsumsi beras yang disosoh berlebihan lebih rentan sakit dibandingkan mereka yang makan beras utuh. Dari sinilah lahir pemahaman bahwa tubuh membutuhkan zat gizi penting yang kemudian dikenal sebagai vitamin B1. Penemuan ini menjadi dasar ilmu nutrisi modern dan mengantarkan Eijkman meraih Nobel Kedokteran tahun 1929 berkat riset yang dilakukan di Indonesia.
1: Biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

Yes. Kita lewati berdua dari Overnight. Teman Pro 2 lagu ini tuh lagi sering banget nangkring di semua sosial media kamu. Bener gak Teman Pro 2? Kayaknya kalau di sosial media aku tuh tiap buka apapun deh, buka TikTok, buka Instagram tuh story-nya pakai lagu Kita Lewati Berdua itu, ya kan. Terus buka TikTok juga kontennya tuh konten-konten romantis gitu loh Teman Pro 2. Dan ternyata Kita Lewati Berdua dari Overnight itu punya pesan yang sederhana tapi relatable banget Teman Pro 2. Kadang hidup itu gak selalu berjalan sesuai yang kita mau. Bener kan ya? Emang gitu. gak sesuai yang kita mau Teman Pro 2. Ada masa ketika semuanya terasa berat. Tapi ketika ada seseorang yang mau tetap menemani, masalah yang sama ini bisa terasa jauh lebih ringan. Karena pada akhirnya bukan soal seberapa berat jalannya, tapi siapa yang memilih untuk tetap berjalan bersama kita. Betul Teman Pro 2. Oke, ini Teman Pro 2, abis ini ada Azan Zuhur untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Jadi kamu pastikan untuk tetap di sini aja, karena masih banyak banget lagu-lagu dan juga hiburan menarik yang pastinya bisa temenin aktivitas kamu. Okay. Tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, tempat terbaik kamu, Teman Pro 2.

Teman Produa, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.

0: laut dalam masih menyimpan banyak misteri. Beberapa suara yang direkam oleh alat pemantau bawah laut hingga kini belum sepenuhnya dapat diidentifikasi. Sebagian akhirnya berhasil dijelaskan sebagai aktivitas gunung bawah laut, gempa, atau pergerakan es. Namun sebelum jawabannya ditemukan, suara-suara itu sempat memunculkan berbagai teori yang membuat bulu kuduk berdiri.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Teman Prudu, lanjut ke requestan kamu berikutnya nih ya, yang udah masuk dan udah siap aku putarin. Yang pertama datang dari Kak Dinda yang pengen dengerin lagu Self Aware dari Temper City. Katanya lagu ini tuh lagi sering banget didengerin karena vibes-nya cocok banget buat nemenin perjalanan dan waktu santai. Kemudian yang kedua ada juga nih ya, requestan dari Kak Raffi yang memilih Rain Dance dari Dev featuring Thames. Katanya perpaduan suara Dev dan Thames ini di lagu ini tuh punya vibe yang chill dan enak banget untuk didengerin kapan aja. Oke, terima kasih Kak Dinda dan juga Kak Raffi yang udah turut meramaikan Pro 2 Hitlist yang ini. Dan buat teman Pro 2 yang masih mau request, langsung aja ya kirim lagu favorit kamu lewat WhatsApp di 0815-5970-8950, atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2jember. Sekarang ini dia Safe Away dari Temper City buat Kak Dinda, dan setelah itu aku lanjutin dari Rain Dance dari Dev featuring Thames. Kamu jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja teman Pro 2.

0: guys.
1: Bayangkan kamu berada di tengah lautan yang luas. Tak ada kapal, tak ada daratan. Hanya suara yang begitu keras hingga terekam ribuan kilometer jauhnya. Pada tahun 1997, ilmuwan merekam suara misterius dari Samudra Pasifik yang kemudian dikenal sebagai The Blue. Awalnya banyak orang percaya suara itu berasal dari makhluk ke laut raksasa yang belum pernah ditemukan. Namun setelah penelitian bertahun-tahun, suara tersebut diyakini berasal dari retakan gunung es di laut. Meski misterinya mulai terpecahkan, rekaman aslinya

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Gak kerasa ya teman Pro 2, 2 jam kebersamaan kita di program Pro 2 Hitlist hari ini harus sampai di penghujung acara. Terima kasih buat kamu yang dari tadi udah nemenin, mulai dari dengerin lagu-lagu terbaru, ikutan request, sampai yang mungkin cuma jadi silent listener aja sambil lanjutin aktivitas kamu gitu ya teman Pro 2. Pokoknya makasih banget udah memilih 89,5 FM RRI Jember jadi teman kamu hari ini teman Pro 2. Buat yang requestannya belum sempat aku puterin, jangan kapok teman Pro 2, lanjutin aja. Kamu spam chatnya WhatsApp Pro 2 gak apa-apa kok. Atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2jember. Siapa tahu gitu kan di kesempatan berikutnya lagu pilihan kamu yang bakal nemenin teman Pro 2 lainnya. Jadi aku Wifi Alaika harus signing out dulu dari Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 tetap semangat menjalani hari ini, jaga mood kamu, dan jangan lupa menikmati hari ini dengan hal-hal yang bikin kamu happy. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini ada Muda Kreatif Berjaringan yang akan disiarkan dari mana ya? Bentar, aku cek deh. Kali ini ada Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur ya, teman Pro 2, yang disiarkan dari Pro 2 Madiun. Kalau kamu penasaran kira-kira obrolannya seperti apa gitu kan, kamu tetap di sini aja teman Pro 2. Karena nanti setelah Muda Kreatif Berjaringan, balik lagi barengan aku Wifi Alaika sampai jam 3 sore nanti. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: ada di RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Malang, dan juga RRI Jember. Apa kabarmu semuanya teman Pro 2 ya di siang hari ini? Semoga sehat-sehat, bahagia selalu, dan pastinya apapun yang kamu kerjakan diberikan kelancaran. Amin. Nah, pastinya siang hari ini seneng banget gitu ya, karena Nabila kedatangan seorang pebisnis. Ini kalau kita melihat ibu dan anak gitu ya, kalau memakai baju couple itu kayaknya rasanya gemes gitu ya. Tapi rasanya memang selalu ada daya tarik tersendiri gitu teman Pro 2, yang ternyata justru itu bisa menimbulkan suatu ide bisnis, yaitu sebuah fashion couple mom and kids. Nah, jadi pada siang hari ini Nabila kedatangan sesosok yang ada di balik Little Crown, sebuah brand yang menghadirkan fashion couple untuk mom and kids. Langsung aja deh kita sapa gitu ya. Selamat siang, ada Kak Tias di sini.
1: Iya, Mbak Nabila.
0: Apa kabar Kak Tias?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Wih, ini bisa dilihat ya teman Pro 2 di tampilan layar kaca kamu, karena kita juga lagi live streaming di situ teman Pro 2. Sudah tertampil brand gitu ya. Maksudnya produk-produk yang dibawa oleh Kak Tias dari brand Little Crown. Jadi buat teman Pro 2 yang kepo nih dengan brandnya Kak Tias, bisa banget ya nanti coba tanya-tanya kira-kira kalau fashion couple gitu ya antara ibu dan anak ini seperti apa. Boleh banget tanya, gabung nanti di WhatsApp kami di 0811-369-7755, atau bisa komen di live chat di YouTube channel RRI Madiun teman Pro 2. Nah Kak Tias, ini kan berbicara soal sebelum berbicara soal bisnis nih ya, Nabila tuh pengen tahu dulu gitu, Little Crown ini tuh lahir dari sebuah peluang bisnis atau hobi kah, atau kebutuhan pribadi Kak Tia sendiri, atau justru sebuah kejadian yang tidak direncanakan gitu? Mungkin bisa diceritakan nih Kak Tias.
1: Kalau aku kira ya, hampir semua bisnis yang alhamdulillah bisa berkembang itu pasti awalnya karena kepepet.
0: The power of kepepet gitu ya.
1: Iya. Kepepet karena dulu itu bukan dibilang kurang ya, tapi lebih ke kayak kondisi ekonomi keluarga aku itu memang menurut aku tuh aku kayak harus bisa lebih enak dari ini gitu. Maksudnya bukan kurang, tapi ya memang ya memang kurang
0: struggle gitu ya.
1: Iya.
0: Oke oke oke. Jadi berawal dari ada keinginan untuk berusaha ada lebih gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini berarti awalnya memang suka fashion, dunia fashion, atau memang punya basic di bidang desain dan lain sebagainya gitu Kak Tias?
1: Karena gak sengaja sebenarnya, dulu tuh aku pernah sebelumnya itu ya, kan aku dulu kuliah juga di Madiun aja, terus lulus kuliah itu kebetulan aku kan kayak punya bimbel gitu Mbak ya. Punya bimbel, kebetulan 2019-2020 itu kita tahu kalau COVID ya, anak-anak gak sekolah. Jadi bimbelnya tuh kayak lama-lama redup gitu. Nah, berbarengan dengan itu, aku tuh kebetulan punya bisnis juga. Bukan bisnis sih, waktu itu cuman kayak mainan lah, mainan di HP tuh. Dari aku beli baju di Shopee, baju Cina, tapi baju anak-anak Cina. Terus aku jual lagi di Instagram. Nah, jadi kan udah punya bisnisnya nih. Nah, dari itu tadi udah agak jalan karena murid-muridku udah juga habis juga, terus itu bisnis dari Cina tadi juga udah jalan, tapi ada kebijakan tuh yang semua yang import dari dulu. Jadi dulu pasar Cina itu dominasinya malah justru lebih dari sekarang, karena dulu tuh kayak tanpa pajak gitu loh Mbak. Nah, waktu itu lalu ada perubahan kebijakan kalau baju dari Cina meskipun belinya cuma 1-2 itu harus ada pajaknya gitu, lewat Shopee itu. Nah, karena pajaknya saat itu tuh lumayan tinggi, otomatis kan kalau orang naikkan harga terlalu tinggi itu kan juga ngejualnya juga susah. Terus aku mikir baju kayak gini aja sampai 200.000 ya, sampai gini ya gitu, mikir gitu. Harusnya Indonesia juga bisa nih gitu kan, mikirnya kenapa kita gak bisa kan, harusnya bisa juga kan, sama-sama manusia yang bikin gitu. Baju kan bukan robot ya, maksudnya bukan perlu racikan pakai robot gitu.

0: Asia. Terus iseng-iseng brand Cina, brand ya produk Cina gitu, kok kayaknya lebih mahal gitu.
1: Iya,
0: ya. Kenapa tidak buka sendiri ternyata. Gitu
1: iya,
0: ya?
1: Iya benar. Kenapa nggak bikin sendiri kan kayaknya gampang kayaknya tapi ternyata susah juga belajar belajar jahit pun itu sampai nangis-nangis aku. Padahal cuma belajar aja.
0: Butuh berapa lama nih Mbak beradaptasinya gitu?
1: Kalau belajarnya itu dari 2019 ya, berarti 2020. Sebenarnya waktu launching produk pertama itu juga dibilang belum pinter-pinter banget jahit. Bikin leher aja itu bisa dulu sampai nangis-nangis aku. Terus bisa bikin satu baju itu langsung tak fotoin ke anakku. Anakku waktu itu umur 2 tahun yang cewek itu.
0: Okay.
1: Tak fotoin ke anakku. Jadi dulu baju anak cewek aja. Belum couple sama ibunya. Terus tak fotoin ke anakku. Terus takkan belinya cuma satu warna tuh. Beli kainnya cuma satu warna. Karena kan mikir-mikir ya, orang mau beli banyak itu dengan kondisi ekonomi seperti itu tuh kayaknya aku juga harus hemat juga, beli satu warna kain aja, tak fotoin ke anakku. Terus caranya aku ngejual di Shopee itu,
0: toko oren itu
1: sama,
0: ya.
1: Sama toko oren sama di IG itu, aku caranya di balik lagi ke toko kainnya. Kain itu tadi yang aku beli tadi, aku pinjam itu untuk aku foto, aku tumpuk-tumpuk gitu warnanya. Jadi semua warna yang aku pilih itu aku tumpuk-tumpuk, aku foto. Terus nanti aku edit gimana di toko oren itu, di sini foto anakku, di sini foto-foto kainnya tadi. Nah, jadi aku nggak langsung beli semuanya, nggak langsung beli semua warna. Jadi sistemnya PO, kalau ada yang beli aku bikinkan dulu, terus aku beli kainnya dulu, nanti aku jahit sendiri dulu, terus baru besoknya dikirim gitu.
0: Oke, berarti satu kain dulu satu model gitu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, ini desain sendiri Mbak Tias?
1: Ya, alhamdulillah desain sendiri.
0: Wow, desain sendiri teman Pro 2 ya, berawal dari nol gitu ya bisa dibilang, tidak ada basic desainer.
1: Iya, benar-benar.
0: Ini itu berarti gimana itu Mbak, prosesnya sendiri mulai dari desainnya, belajar desainnya, terinspirasi dari apa itu? Tiba-tiba aja gitu ya bisa mendesain juga gitu, luar biasa.
1: Iya ya. Ya kalau dari desainnya itu kan ya kita cari-cari di apa yang sedang booming di pasaran. Gitu aja sih kalau dari desainnya Mbak ya. Kadang-kadang desain kita juga hampir sama ATM juga, tapi harus ada yang membedakan nih, apa sih yang membedakan punyaku gitu. Jadi harus ada bedanya dengan yang lainnya, itu harus bedanya kayak gitu. Banyak sih kayak gitu.
0: Lantas apa bedanya nih Mbak setelah diperhatikan gitu ya? Apalagi sekarang kan fashion kan berkembang sekali gitu ya. Trend fashion aneh-aneh, macam-macam, unik-unik. Apa yang membedakan Little Crown ini ya sebagai brandnya Mbak Tias dengan brand-brand yang lainnya?
1: Pertama kalau menurut aku Little Crown itu dia khusus baju yang lucu-lucu. Jadi lebih pasarnya itu lebih ke mama-mama muda.
0: Mama-mama muda yang kiewo-kiewo.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Benar. Jadi aku pasarnya benar itu, kalau bikin konten itu harus terlihat lucu, harus terlihat orang sekali lihat itu kok lucu ya mama, kembaran sama anaknya, bajunya juga lucu gitu. Gak terlalu kekanak-kanakan, tapi dipakai mamahnya itu juga cocok gitu. Jadi kita bikinnya khusus yang seperti itu.
0: Ini berarti kan dulu awalnya anaknya, terus berkembang menjadi baju ibunya juga gitu.
1: Iya.
0: Itu bener. Awalnya gimana? Terinspirasi maksudnya ada yang membeli, menawar gitu, buat sekalian dong Mbak Tias baju mamanya gitu, atau seperti apa yang diceritakan?
1: Iya benar, dari kita namanya orang jualan itu ya pasti kan dengarkan customer kan ya, ternyata kalau dipakai mamanya lucu juga gitu. Katanya gitu kalau kita kan kebetulan sampai umur 10 tahunnya itu kadang-kadang tuh masih dipakai mama itu masih bisa gitu, agak besar soalnya 10 tahun zaman sekarang 10 tahun kan besar, berarti pakai mamanya agak cukup. Dia nyobain tuh kayaknya cocok gitu. Kita mesti dengarnya dari komen di IG atau di testi-testi di toko oren kayak gitu-gitu, kita pasti bacain deh. Jadi semakin kesini pun kita tuh juga mikir apa sih yang bisa membedakan kita dengan brand lainnya gitu. Okay. Ternyata di situ kita harus benar-benar bikin baju itu benar-benar yang cuman couple tok. Kadang-kadang ada yang anak tok gitu kan. Nah, kita khusus yang couple, couple ibu ya, sama anak.
0: Oke, okay. Gitu. Baik anak yang laki-laki maupun yang perempuan gitu ya.
1: Enggak, cewek aja.
0: Oh, cewek aja. Yeah. Perempuan aja.

0: Ya teman pro dua kebetulan
1: cewek
0: ya.
1: Aja.
0: Tapi kalau misalnya ada yang custom untuk anak laki-laki, boleh enggak mams seperti itu?
1: Ya biasanya ada yang request, apalagi kalau mendekati lebaran gitu ya. Pasti ya banyak yang bilang, "Mbak kok enggak bikin yang cowok gitu." Tapi memang kita tuh dari awal kita memang bikinnya yang cewek-cewek aja. Iya.
0: Hanya
1: belum
0: only woman
1: sampai situ. Iya, only woman.
0: Oke, oke, oke.
1: Kalau mau sama cowoknya, malah justru kita mikirnya bukan bajunya harus bagaimana, tapi kita mikirnya gimana ya kontennya kalau ada anak cowoknya itu gitu. Sekarang orang itu kan pasti beli itu kan karena impulsif gitu mbak ya biasanya. Nah kalau anak cowok, anak cewek sama ibu itu mau jalan-jalan di kafe atau apa gitu, kontennya kan kelihatan lucu ya.
0: Soalnya bisa didandanin gitu ya.
1: Nah, benar. Iya benar.
0: Kalau cowok anehin gitu.
1: Benar. Kalau cowok bingung. Ini mau di gimana nanti kontennya kalau ada anak cowoknya gitu. Jadi khusus yang lucu-lucu dulu
0: aja. Duduk manis aja tuh kalau yang cowoknya gitu ya. Oke. Okay. Ini berarti untuk usia mulai dari berapa tahun sampai berapa tahun
1: tadi ya? 1 tahun sampai 10 tahun.
0: 1 tahun sampai 10 tahun. Oke. Okay. Size chart-nya sendiri untuk orang tua?
1: Maminya itu ada yang LD 100 itu di mam M, ada yang LD 120 di mam L.
0: Oke, okay, termasuk big size adakah?
1: Enggak ada, sampai 120 aja okay, sih.
0: Berarti LD-nya. Perkiraannya XL gitu ya ukurannya.
1: L aja sih.
0: Oh, L aja.
1: Mamnya sampai L aja iya.
0: M sampai L aja.
1: Iya,
0: oke.
1: Okay.
0: Jadi buat mama muda. Kebetulan ini hanya M sampai L aja gitu ya. Nah, ini buka untuk open-nya Little Crown ini dari tahun berapa Mbak? Berarti ya?
1: 2020 tengah berarti.
0: 2020
1: ya?
0: Tengah.
1: Iya, berarti
0: udah waktu COVID 6 tahun ya.
1: Iya, 6 tahun.
0: Oke, oke.
1: 6 tahun. Bisa dibilang 5 tahun lebih lah, soalnya kan setahun pertama itu masih banyak belajarnya.
0: Oke. Okay. Struggle-nya lebih banyak gitu ya,
1: iya,
0: pastinya struggling-nya
1: banget,
0: gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus ini pemilihan nama Little Crown sendiri, adakah cerita atau filosofi di baliknya gitu? Kenapa mengambil nama Little Crown?
1: Untuk namanya sih dulu aku yang bikin ya. Atas kesepakatan sebenarnya. Jadi Little Crown ini sebenarnya kita tuh bangunnya bertiga. Jadi ada aku, suami sama adik aku. Nah, kebetulan kita tiga-tiganya itu benar-benar penting. Jadi semuanya itu diputuskan bersama. Nah, Little Crown itu kenapa kita ambil Little Crown? Karena mahkota kecil dulu kan masih pasarnya masih anak-anak aja. Jadi mahkota kecil untuk anak-anak yang maksudnya ini tuh kayak pride-nya, baju itu kayak pride-nya buat anak-anak cewek gitu maksudnya.
0: Oke, okay, jadi adalah sebuah kebanggaan gitu ya. Apalagi buat mama-mama gitu ya. Benar. Apalagi sekarang itu kalau ngelihat di media sosial mama muda, aduh lucunya.
1: Iya benar,
0: dikit lucu.
1: Iya benar. Orang tuh belanja sekarang harus impulsif gitu loh. Harus orang tuh kayak mikir apa-apa sekarang yang mahal itu yang lebih bagus enggak juga kan. Orang-orang kadang-kadang belinya yang impulsif, yang lihat lucu di lewat di FYP gitu.
0: Aduh, ini emang anu sih, istilahnya tuh kayak perempuan ya terutama pasti buka keranjang, masukin keranjang.
1: Iya benar.
0: Check out ya teman berdua ya.
1: Bener.
0: Nah, ini waktu pertama kali punya ide bisnis, apakah langsung yakin oh kayaknya bisa deh, bakal pasarnya itu dapet deh, apalagi fashion couple mom and kids di Madiun sendiri pasarannya seperti apa sih Madiun Raya ini Mbak Tias?
1: Kalau di Madiun sendiri kita kan dari awal online sih Mbak ya. Jadi kalau untuk di lokal Madiun itu aku kurang tahu kalau iya, kurang tahu kalau ada yang seperti kita apa enggak gitu, kurang tahu. Jadi
0: berarti fokusnya
1: iya memang online
0: store
1: aja,
0: ya.
1: Kita enggak pernah ini sih, enggak pernah nyoba buka-buka booth atau apa juga enggak pernah. Khusus online aja.
0: Oke. Okay. Dan paling jauh sudah sampai pelanggan yang
1: dimana, paling jauh di pernah ekspor ke Jepang pernah.
0: Wow.
1: Tapi sedikit.
0: Okay.
1: Yang paling masih jadi langganan itu paling Malaysia, Singapura itu juga pernah jadi langganan juga.
0: Wah, wow, luar biasa nih teman pro 2 ya. Sudah sampai ke luar negeri, Jepang, Malaysia dan Singapura ya yang langganan. Oke, oke. Luar biasa nih teman pro 2 ya. Berawal dari fashion ibu dan anak. Ini kalau bisa dibilang itu bentuk-bentukannya kurang lebih rock gitu ya. Kak Tias, mungkin bisa dijelaskan itu di
1: lebih ke atasan sih ya. Kalau atasan sih
0: kan
1: kalau
0: di teman pro 2.
1: Jadi oh, ini okay. atasan anaknya. Mm-hmm. Nanti maminya juga seperti ini persis. Jadi bahannya itu kita pilihkan bahan yang benar-benar yang cocok untuk anak-anak, anak-anak main terutama ya. Jadi kalau main itu dia mereka nyaman gitu. Ini katun combat, ada juga tapi yang pakai katun biasa tapi tetap nyaman buat anak-anak itu yang polkadot ini kan lagi booming banget ya kan. Terus ada yang pakai model smoke ini. Yang model smoke ini juga lagi booming banget, model-model yang pakai jahitan smoke seperti ini kan Mbak ya.
0: Kayak kerutan-kerutan gitu ya. Kerutan-kerutan
1: seperti ini tuh kayaknya memang lagi in banget. Terus ini juga kalau kaos itu memang gak ada matinya sih ya. Jadi kita ada beberapa produk itu yang terus lanjut ini produksi terus karena dia itu benar-benar permintaannya banyak. Jadi kalau yang kaos-kaos gini pasti banyak yang lebih
0: cotton combat ya. Iya, itu berarti atasan aja atau sama bawahannya?
1: Atasan aja. Kebetulan atasan kalau aja. Lagi kayak gini jadi kita Little Crown itu lebih ke fast fashion, Mbak. Fast fashion itu artinya dia itu benar-benar cepat banget gantinya. Jadi satu bulan itu aku bisa ngeluarkan baju itu sekitar 2 atau 3 kali.
0: Oke, 2 atau 3 kali model gitu ya dalam 1 bulan.
1: 2 kali atau 3 kali model. Nah itu semua nggak semuanya bertahan. Kadang ada yang kalau ini kayak ini bertahannya cuma 1 kali launching aja. Kita nggak repeat lagi karena permintaannya biasa. Kalau yang ini itu udah menghabiskan
0: ya.
1: Ini terjualnya udah hampir 5.000 kayaknya.
0: Wow. 5.000 yang baju biru itu ya, baju biru kotak-kotak.
1: Kalau yang ini malah sampai 7.000 yang ini.
0: Wow. Baru sadar itu yang dipakai Mbak Tias adalah mumsnya, versi mumsnya teman Pro 2 ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ini satu kali produksi kira-kira berhasil berapa pieces nih Mbak dan butuh berapa biasanya nyetok berapa banyak untuk satu produksi.
1: Nah ini juga trik juga ya. Kalau kita itu gak pernah yang namanya nyetok banyak itu gak pernah. Jadi kayak ini ini kita produksi awal cuman 300
0: pieces.
1: Sekitar 300 piece ya. Ada 3 warna. Ada 3 warna, satu warnanya 100-an kayak gitu. Tapi kita gak pernah nyetok sampai banyak karena kita tahu waktu di launching itu ternyata dia biasa aja, peminatnya biasa aja. Jadi nanti mungkin habis itu kita baru fokus ke model selanjutnya. Oh berarti selanjutnya kita harus bikin yang booming gitu. Kayak gitu sih. Jadi kita tuh enggak, kalau nyetok dibilang nyetok buahnya itu juga enggak. Jadi kita lihat kalau ini stoknya bisa sampai 3.000 karena peminatnya banyak.
0: Berarti tergantung peminatnya gitu.
1: Jadi kalau namanya jualan itu size pun gitu Mbak. Size pun itu kita produksi size tertentu yang memang peminatnya lebih banyak. Misal untuk mom M, anaknya itu di M sama L, itu lebih banyak, stoknya lebih banyak gitu. Jadi kalau ditanya nyetoknya sekali produksi berapa? Oh sedikit. Sedikit sekali, kayak ini cuma 300-an karena itu tadi kita lihat pasar dulu. Sekalinya hari itu bisa boom, kayaknya peminatnya banyak, besoknya kita langsung datangkan kainnya, restock kayak gitu.
0: Oke, untuk kain sendiri ini memang sudah ada langganan atau seperti apa nih Mbak Tias?
1: Iya, ada langganan. Nanti kalau udah jalan itu pasti banyak kok orang-orang yang nawarin gitu, banyak Mbak. Jadi kalau dari Bandung, aku sendiri jujur nggak pernah nemuin supplierku. Kadang mereka yang kesini buat nawarin kayak gitu.
0: Justru didatengin oleh supplier gitu ya. Wah luar biasa. Ini berarti satu kali jahit lumayan itu teman Pro 2 ya, 300. Berarti satu hari berapa jam itu Mbak menjahit?
1: Kan banyak sih ya orangnya. Jadi
0: ada pegawai juga?
1: Iya ada.
0: Oke, berapa orang Mbak kalau boleh tahu?
1: Pegawaiku sekitar 60-70.
0: Wow, ini sudah seperti pabrik beneran gitu ya. 60-70.
1: Mbak Novila kapan-kapan mainlah ke rumah.
0: Boleh, insya Allah. Nanti mampir cus. Kalau boleh mampir di mana sih Mbak? Ini di jalan mungkin ada yang pengen mampir ke tokonya langsung, boleh gak sih Mbak Tias?
1: Kita adanya kayak warehouse sih, kayak gudangnya. Nah di Injiwan, Jalan Swadaya Injiwan.
0: Oke, itu berarti teman Pro 2 kalau yang pengen mampir boleh ya?
1: Boleh,
0: di gudangnya.
1: Boleh sekali.
0: Di Jalan Swadaya
1: Jalan Swadaya Jiwan.
0: Nah, di situ teman Pro 2 kalau kamu pengen melihat-lihat bagaimana proses produksinya gitu ya Mbak Tias ya, langsung ke gudangnya Little Crown. Nah, ini sebelum nanti kita tanya-tanya lebih jauh lagi ke Mbak Tias nih teman Pro 2. Kembali lagi Nabila ingatkan buat kamu yang pengen tanya-tanya seputar fashion gitu ya dari Mom and Kids terutama terutama kidsnya kalau yang punya anak-anak cewek gitu ya, pengen tampil cantik dengan busana yang unyu-unyu kalau kata Mbak Tias gitu ya. Bisa banget gabung di 0811-369-7755 di WhatsApp kami, atau boleh komen di live chat YouTube channel RRI Madio. Nanti Nabila bakal bacakan komentar-komentar kamu, teman Pro 2 yang sudah masuk ya. Kita jeda terlebih dahulu. Pastikan kamu tetap stay tune di Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilno 10 Jawa Timur.

0: saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Muda Kreatif berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur, teman Pro 2, bareng sama aku Nabila Negari dari program 2 RRI Madiun. Kita sapa-sapa lagi dari RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Jember, RRI Malang gitu ya. Stay tune teman Pro 2, karena kita masih terus berlanjut ngobrol-ngobrol barengan dari Mbak Tias gitu ya. Dari Little Crown di sini, Brand Fashion Mom and Kids. Nah, tadi kan udah membahas seputar passionnya gitu ya Mbak, latar belakangnya. Terus pastinya setiap bisnis ini kan ada fase jatuh bangunnya nih Mbak Tias. Jujur Nabila tuh pengen tahu gitu, tantangannya tersendiri apa sih yang paling berat atau yang dihadapi oleh Mbak Tias sebagai apa ya, pengusaha fashion Mom and Kids yang bisa dibilang bergeraknya dari nol ini. Gimana nih Mbak Tias?
1: Kalau tantangannya itu setiap musim, bukan musim ya, setiap saat itu pasti beda-beda. Mm-hmm. Jadi kalau untuk saat ini tuh tantangan paling ininya gimana cara kita itu lewat di FYP orang. Mm-hmm. Nah, itu tantangan banget. Tantangan banget. Jadi bikin konten harus seperti apa kontennya, harus seperti apa live-nya, harus seperti apa bajunya biar terlihat eye catching di kamera, itu benar-benar tantangan banget. Kalau dari awal sih tantangan paling besarnya ya tetap produk sih, produk itu kan kita soalnya belajar jahitnya dari awal ya, jadi dari nol banget, jadi harus ini, harus apa namanya, belajar lagi gimana cara memperbaiki produk itu yang enak dipakai gimana, yang jahitan bagus seperti apa, hiring orang yang cocok sama kita itu apa, itu tantangan semua gitu.
0: Oke. Dan ini tadi diungkapkan sekitar 60 sampai dengan 70 pegawai gitu ya Mbak. Nah, ini seperti apa ini waktu dulu awalnya hingga bisa mencapai 60 sampai dengan 70 pegawai, itu seperti apa ceritanya?
1: Memang dulu itu Mbak, kalau dari tahun 2020 kita lihat itu memang dia 2020 itu toko oranye sama toko hitam itu dia itu kayak impulsif buy-nya tinggi banget. Jadi kayak maksudnya itu orang tuh jualan waktu itu tuh apa-apa tuh kan laku di online itu. Jadi mereka pun bakar uangnya tuh besar-besaran gitu. Okay. Jadi aku tuh, padahal menurut aku kalau dibandingin zaman sekarang, foto yang tak ceritain tadi tuh enggak ada apa-apanya dari sama zaman sekarang, pasti udah dibilang jelek banget. Tapi laku gitu loh maksudnya. Jadi kalau maaf Pak tadi apa?
0: Sampai dengan mencapai titik 60 sampai dengan 70 dari, pegawai gitu ya.
1: Dari itu itu sih, dari itu karena laku, cuman kita gitu aja laku, terus memang enggak sanggup buat
0: sendiri gitu ya.
1: Dari teras itu aku hiring tetangga pertama satu orang, terus tambah lagi kalau pasang di ini, pasang di Facebook itu tadi kita pasang kalau kita butuh penjahit itu di Facebook itu dapat dua orang
0: lowongan gitu. Pekerjaan gitu ya.
1: Tapi bertahap banget dari sebulan dulu. Itu seterusnya itu satu orang itu bertahan sampai 3 bulan 4 bulan baru tambah orang lagi kayak gitu. Jadi enggak langsung buahnya gitu.
0: Oke, jadi bertahap gitu ya.
1: Jadi kalau maksudnya kalau ditanyain dari nol tuh ya memang harus ya memang dari nol banget, karena kita enggak menerima investor yang langsung, "Oh, ini jalan nih bisnismu, aku kasih aku invest ya di kamu langsung sekian." Jadi aku langsung bisa mendatangkan mesin banyak, langsung mendatangkan bahan banyak. Kan ada yang seperti itu ya. Bisa harusnya seperti itu, tapi aku enggak memilih untuk seperti itu. Jadi aku nambah orangnya itu sedikit-sedikit, benar-benar dari 2 tahun pertama itu cuman 20 orang paling. 20 orang, 25 orang kayak gitu.
0: 20 orang itu hitungannya sudah banyak Mbak Tias.
1: Dalam jangka 2 tahunan.
0: 2 tahun ya, lumayan ya. Dan itu awalnya dulu di rumah Mbak Tias, bisnis rumahan gitu ya.
1: Sekarang pun masih di rumah Mbak, tapi di belakang.
0: Sampai pada akhirnya menjadi gudangnya sendiri dari Little Crown gitu ya. Menampung 60 sampai dengan 70 orang gitu ya Mbak. Wow, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Agak gumun gitu ya teman-teman. Kalau istilah Jawa itu rada gumun gitu. Oke, di YouTube channel RRI Madiun sudah banyak sekali netizen-netizen yang bertanya nih Mbak Tias. Dan juga di WhatsApp kami ini banyak juga yang bertanya. Ada yang menyapa dari Bung Kecil. Ini bertanya, bisa pesan custom ukuran atau request model sendiri tidak Kak?
1: Kebetulan nggak bisa. Jadi kita tuh cuman produksi itu sekali produksi langsung banyak gitu. Jadi ukuran yang kita tentukan, model yang kita tentukan. Untuk mengeluarkan satu model itu pun kan butuh waktu ya. Jadi nggak bisa kita custom itu karena butuh waktu juga. Jadi kita cuman model dari kita, ukurannya pun dari kita.
0: Jadi istilahnya ya kayak toko gitu ya, teman berdua. Bukan penjahit yang kamu bisa request ataupun ukurannya itu request sendiri gitu.
1: Iya, benar.
0: Ini ada yang tanya nih Kak Shaina Bia, baju buat anak cowok ada gak nih Kak? Nah mungkin kedepannya gitu ya, kepikiran gitu ya. Siapa tahu ya, kan?
1: Siapa tahu kepikiran nanti.
0: Nah, berkembang gitu ya. Udah agak bosen sama yang unyu-unyu, pengen yang agak klasik gitu. Anak cowok ya Kak.
1: Ini it series-nya lebaran nanti mungkin aku kepikiran buat bikin baju cowok
0: special. Special
1: lebaran.
0: Kita tunggu nih teman berdua ya dari Mbak Tias. Nanti kita pantau aja tuh di Little Crown. Lanjut dari Mr. Chandra. Kak, kebetulan calon istri juga ingin bisnis clothing juga buat moms and kids, tapi tidak bisa jahit sendiri. Ada nggak sih tips buat memulai bikin brand sendiri? Atau mungkin Kak Tias open reseller nih?
1: Iya, open reseller kita. Bisa langsung hubungi di admin kita. Jadi kalau mau reseller, kunjungi IG kita, terus nanti hubungi admin kita, nanti dijelaskan bagaimana reseller. Kalau pertanyaan pertama tadi, gimana cara membangun brand sendiri, menurut aku masnya harus tanya-tanya ini ke zaman sekarang tuh ada namanya AI. Jadi ya masnya nanti bisa curhat nih, aku tuh punya kemampuan gini. Aku pengen punya brand sendiri, atau aku pengen punya brand fashion nih, tapi tanpa nggak bisa jahit, nanti aku harus bagaimana gitu. Itu lebih detail daripada apa yang mungkin bisa saya sampaikan gitu. Soalnya tantangannya bisa dilihat dari zaman sekarang. Kalau aku dulu kan bisa mbak ngejahit satu, terus kalau ada yang beli baru dijahitkan, kalau ada yang beli baru dijahitkan kayak gitu bisa. Sekarang nggak bisa. Sekarang benar-benar karena orang zaman sekarang itu online shop itu kan udah banyak banget ya. Jadi peraturan di per online itu juga banyak banget. Jadi kalau mau struggle-nya gimana, bikin brand kayak gimana, mungkin ya itu tadi, tanya AI. Kamu curhat apa yang jadi maksudnya kamu tuh keunggulannya apa, kamu punya potensi apa, pengen punya brand seperti ini, caranya bagaimana gitu. Pasti dijawab dengan detail.
0: Dan pastinya harus tahu ketentuan-ketentuannya dulu. Itu ya Mbak Tias ya.
1: Jadi gak bisa kayak dulu gitu. Kayak sekarang itu Mbak ya, pesan hari ini harus jam 4 harus benar-benar sudah dikirim. Kalau enggak gitu udah kita dapat pelanggaran, Pak.
0: Harus on time gitu ya.
1: Iya, harus on time.
0: Enggak
1: harus,
0: bisa libur.
1: Jadi
0: ya?
1: Semua
0: benar juga.
1: Waduh. Iya, memang kayak di tempatku memang libur agak susah karena itu tadi. Peraturannya banyak di toko oranye sama toko hitam itu memang peraturannya banyak sekali. Dan orang itu harus lihat itu juga kalau mau, oh aku pengen mengembangkan ini nih, gimana caranya gitu. Caranya dia harus banyak pertimbangan di situ tadi gitu.
0: Tapi menjadi tantangan tersendiri enggak sih, Mbak? Maksudnya kayak agak berat hati ketika menemui peraturan-peraturan yang banyak seperti itu. Mungkin ada kayak tipsnya juga gitu ya Mbak, ketika menghadapi peraturan-peraturan, ataupun ada suasana hati yang aduh setelah membaca peraturan yang begitu banyak kayak males gitu. Dari Mbak Tia sendiri menyikapinya seperti apa ini?
1: Karena aku dari dulu tuh tipenya yang enggak ini sih ya, gak mau ambil pusing. Jadi kalau ada peraturan apa ya berarti kita yang harus adaptasi.
0: Gitu. Jadi lebih memilih untuk beradaptasi gitu ya. Kalau dari sisi Mbak Tias
1: adaptasi, kalau gak boleh gini ya berarti kita harus nurut. Kita gimana caranya tetap profit, tetap tetap karyawannya tetap bertahan, gak pernah gak ngurang-ngurangi karyawan. Kayak gitu, itu kita harus benar-benar mikir. Oh sekarang ada biaya admin marketplace tinggi banget, ya kita naikkan harga. Kayak gitu-gitu sih Mbak. Banyak sih tantangannya sebenarnya, cuman ya kita harus mau buat
0: bangkit gitu gitu. Untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah ini tadi belum di-spill nih Mbak, kira-kira untuk price list-nya sendiri ini dibanderol mulai hari harga berapa
1: mau
0: nih Mbak Tias?
1: Tanya yang mana dulu nih?
0: Semuanya di-spill aja Mbak.
1: Kalau yang ini mulai dari 79.000 anak S-nya. Kalau maminya di 120-an kayaknya. Ya 120.
0: Mulai dari yang ukuran terkecil itu ya.
1: Iya, terkecil ini anak 1 sampai 2 tahun 79.000. Nanti naik size berarti dia naik harganya. Karena beda kainnya kan ya. Terus kalau yang ini karena couple, karena ini Mbak dia. Karena apa ya? Ini juga termasuk yang paling ramai di tempatku. Dia itu ini tuh dia Ada lepong.
0: Lucu. Unyu-unyu, bener yeah. Unyu-unyu ya.
1: Kan polkadotnya lagi booming banget. Terus ada lesnya miring ini juga lagi booming banget kan ya. Terus ada ini cardigan-nya.
0: Model kekinian banget gitu ya. Enggak cuma maminya aja yang pengen fashionable, tapi anaknya juga.
1: Jadi anaknya harus kelihatan lucu gitu. Banyak kok kita tuh yang terjual banyak itu malah anaknya.
0: Anaknya.
1: Jadi mereka pengen kelihatan lucu di
0: anaknya. Benar sih, Mbak. Gitu. Karena tapi, mamanya impulsif itu.
1: Iya,
0: pengen dandanin gitu. Aduh, anakku, ayo.
1: Jadi ini yang paling laku.
0: Itu berapa
1: sampai
0: nih, Mbak?
1: 7.000 sampai 8.000-an lah, lupa. Iya, kalau harganya ini di
0: 99.000
1: yang S. Karena 2 piece ya, jadi agak mahal.
0: Oke, 99.000 untuk anak. Kalau untuk maminya?
1: Lupa aku.
0: Saking banyaknya gitu kan.
1: 130-an sih kayaknya.
0: Ini beda-beda nih ya. Yang jelas tadi 70.000 start from 70.000. Terus itu ada 90.000. Kemudian yang di sampingnya itu yang di samping Mbak Tias, yang seperti Mbak Tias kenakan.
1: Ini 80.000-an.
0: 80.000.
1: Iya, anak dari 80.000-an. Terus ini sama kayak ini sih, dia kan dari Combat ya, Mbak ya. Dari Combat jadi harganya 70.000-an.
0: Cuman warnanya mulai beda anak, gitu ya.
1: Iya, mulai dari anak 1 sampai 2 tahun.
0: Ini pemilihan warna sendiri mengikuti tren atau punya ciri khas juga nih, Mbak
1: Tias? Iya dong. Ini Mbaknya kalau pernah lihat ya di ini di apa namanya di kalau di sosial media itu tuh yang paling booming itu warna butter.
0: Ya butter.
1: Iya,
0: kan warna lucu banget teman berdua. Mama-mama muda.
1: Jadi kalau di anu itu warna butter emang lagi in banget ya.
0: Anak kecil banget gitu ya. Benar-benar warna anak gitu.
1: Lucu banget kalau anak yang terlalu warna.
0: Kalau untuk anak-anak itu seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya teman Pro 2. Sangatlah terjangkau. Dibanderol mulai 70.000 saja.
1: Kalau beli offline nanti lebih murah. Karena enggak ada biaya adminnya.
0: Apalagi kalau ke Madiun langsung teman Pro 2. Mampir tuh, apalagi Madiun banyak kunjungan wisata nih.
1: Sekarang ramai banget
0: Betul. Bisa keliling-keliling dunia gratis teman Pro 2 kalau ke Madiun ya. Ayo teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, ada di Sumenep, Malang, Jember, main aja ke Madiun ya. Nanti kita sambut di sini. Di Madiun nanti Nabila sambut gitu ya. Lanjut di pertanyaan YouTube ada I cantik. Kak, kalau mau beli baju kembaran ibu dan anak, seringkali anak cepat tumbuh besar dan bajunya lebih cepat tidak muat. Nah, ini benar banget nih Mbak Tias ya. Ada tips enggak cara memilih model atau potongan baju anak yang bisa awet dipakai lama?
1: Kalau pengen diawet dipakai lama itu jelas yang cotton combat seperti ini ya, yang bahannya cotton combat itu kan dia agak bisa melar gitu,
0: bisa melar ya.
1: Iya. Tapi yang namanya baju itu harus sering beli nggak sih?
0: Strategi penjualan itu teman-teman ya, benar. Strategi pemasaran juga ini.
1: Iya. Harus sering beli nggak sih, Mam? Kan anaknya cepat besar berarti harusnya nggak dipakai lagi dong.
0: Jadi cara memilih model atau potongan bajunya sendiri?
1: Iya, pakai yang ini, pakai yang cotton combat itu dia bisa melar, Mam. Kalau cotton combat itu selain dia itu nyaman banget buat anak itu, dia memang agak bisa melar, tapi nggak banyak, sedikit. Daripada yang seperti ini, knit. Kalau knit itu dia lebih bisa melar lagi. Cuman kalau knit itu menurut aku lebih awetan cotton combat. Jadi kalau dicuci berkali-kali dia tetap seperti ini. Kalau knit itu bisa lebih kayak apa sih, Mbak ya? Kayak kalau selama-lama dipakai 2 tahun aja dia udah kayak agak lebih melar gitu loh, Mbak.
0: Iya kan? Agak lebih melar itu berarti cocok banget untuk anak yang lebih tumbuh kembangnya cepat.
1: Iya banget
0: gitu ya.
1: Apalagi anak-anak yang di bawah 5 tahun itu benar-benar tumbuhnya wow.
0: Betul. Jadi kuncinya apa? Beli baju lagi, Mams. Mamsnya juga beli baju gitu ya. Nanti minta ke papanya, "Papa, beli baju lagi, Papa." Gitu.
1: Iya nih, ada cara nih. Harus pakai baru lagi gitu ya.
0: Aduh, ada aja nih, bisa aja. Terus ada yang bertanya lagi nih, Mbak. Dari Febrianti Monza, cari baju big size susah banget. Apa di kakak bisa memesan ukuran big size? Nah, ini tadi sempat Nabila tanyakan nih. Terus kalau bisa pesan melalui apa ya? Mungkin ada special edition lagi nih, Mbak. Kalau tadi kan special edisi lebaran, pengen ada cowoknya. Siapa tahu kepikiran juga pengen buka ataupun membikin yang ukuran big size gitu, membuat yang big size karena ada mama-mama juga yang aduh kok lucu banget, pengen kelihatan unyu-unyu kayak anaknya gitu ya big size.
1: Kalau big size-nya Mam itu kan dia paling besar itu paling 80-90 kilo kan Mbak ya. Itu cukup kok di mam L kita. Ya, lingkar dadanya sampai 120 tapi ya. Asalkan lingkar dadanya enggak lebih dari 120. Atau press 120 juga bisa kalau kainnya kain yang bisa melar kayak gini.
0: Contohnya kayak yang dipakai Mbak Tias itu ya kayak
1: ini ya, ini bisa lebih melar. Ini bisa sampai 130 malah kalau yang mam L-nya dia karena ada smoke-nya. Ini teknik jahit smoke namanya.
0: Dan sepertinya pusing itu menjahitnya. Benar. Butuh berapa lama itu untuk menjahit yang kerut-kerut itu Mbak Tias? Iya, kayaknya nggak tidur semalaman ini.
1: Enggak sih, penjahit tuh pinter-pinter kok.
0: Keren.
1: Penjahit itu, nggak tahu. Alhamdulillah banget ketemu sama mereka itu. Mereka itu benar-benar kayak bisa satu hari itu sampai 15 baju kayak gini tuh.
0: Wow, 15 baju dalam satu hari.
1: Iya. 15-20 baju tergantung ukurannya. Mereka pinter-pinter dan. Aku tuh kayak maksudnya kadang-kadang juga belajar dari mereka.
0: Jadi memang basicnya kebanyakan dari teman-teman penjahitnya ini adalah ya memang penjahit, memang gitu penjahit. Ya Mbak.
1: Carinya memang yang udah bisa menjahit.
0: Nah ini untuk Febrianti Monza bisa itu ya. Mungkin dilihat dulu, mampir dulu ke Madiun makanya.
1: Benar, dicoba boleh loh.
0: Di Jiwan gitu ya. Tadi sempat di spill alamatnya di mana Mbak? Sekali lagi disebutin enggak apa-apa.
1: Jalan Swadayan Jiwan.
0: Swadayan Jiwan. Yeah. Nah, bisa aja cari di medsosnya @littlecrown.
1: Iya, benar.
0: Itu. IG, TikTok sama nih Little Crown.
1: Iya.
0: Lanjut ada Nadia LRST. Kak mau nanya, di era digital yang semakin pesat ini gimana cara branding di media sosial untuk mempertahankan customer di tengah banyaknya pesaing yang bermunculan? Nah benar banget nih, apalagi banyak sekali pasar-pasar yang menjualkan hal yang sama nih Mbak Tias ya.
1: Iya.
0: Strateginya dari Little Crown sendiri gimana?
1: Kalau strategi dari Little Crown itu harus ngikuti zaman ya. Jadi kalau zaman dulu waktu 2020 kayaknya ngonten itu gak begitu penting gak sih. Terus yang paling penting itu paling fotonya kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang kamu tuh benar-benar harus tahu apa yang dimau customer. Gimana cara konten kamu itu lewat di FYP orang secara organik. Jadi gak usah diiklanin pun kamu harus bisa lewat di depan, di tempat orang gitu. Membuat orang itu impulsive buy. Impulsive buy itu artinya gimana dengan cara memandang aja atau lihat sekilas deskripsinya aja dia langsung bisa beli kayak gitu. Jadi terus, tantangannya banget. Tantangannya apa? Ya itu tadi FYP.
0: FYP. Nah ini cara Mbak Tia sendiri, bagaimana cara biar si mama-mama papa-papa muda ini impulsif gitu ya? Apakah melakukan gimmick-gimmick konyol atau seperti apa nih Mbak Tia sih?
1: Kalau untuk pembelian, kalau untuk konten yang ada pembeliannya kan konten itu banyak ya Mbak ya. Kontenku tuh ada yang lucu-lucu, karyawanku lagi bikin yang lucu-lucu kayak gitu tuh ada. Kalau yang sering banyak pembeli belinya itu yang kelihatan maminya langsung sama anaknya pakai baju yang sama kayak gitu. Jadi kontennya yang paling laku tuh yang kayak gitu. Biasanya kayak gitu.
0: Jadi langsung dihadirkan gitu ya.
1: Impulsif buy-nya di mana? Dari ngelihat mereka itu tadi, ngelihat mereka jalan-jalan di kafe pakai baju lucu kayak gitu tuh. Terus apalagi pas lihat di maksudnya pas lihat di deskripsinya ternyata bahannya itu kayak contohnya cotton komputer itu udah terkenal banget ya, terkenal banget nyaman. Oh berarti layak untuk di check out kayak gitu, biasanya gitu.
0: Ini cocok banget untuk yang istilahnya itu merinan nih ke teman-teman gue.
1: Benar. Apalagi kalau lewat endorsement Mbak. Endorsement itu juga gitu. Jadi mereka itu selain dapat fee, fee apa itu affiliate dari kita, jadi mereka itu juga ngebantu banget. Mereka itu kalau mereka pakai itu penjualannya langsung boom gitu. Unik sih.
0: Jadi juga menggunakan sekarang, strategi endorsement ya Mbak Tias?
1: Pasti zaman sekarang tuh kayak harus semuanya gitu gak sih Mbak? Jadi kalau dari konten internal itu juga, konten internal maksudnya konten dari kita itu juga harus bagus, harus SVP. Belum lagi nanti kita harus endorse ke orang-orang yang benar-benar sekarang itu lagi diminati sama orang kayak gitu-gitu. Jadi dilihat kalau bajunya dipakai couple sama ibunya dia kayak gitu, bagus gitu. Jadi harus semua tantangan tuh harus dicobain. Jadi dari endorsement, konten sendiri, bajunya, belum lagi foto katalognya kayak gitu-gitu. Jadi harus semuanya sih. Sekarang tuh harus enggak boleh, "Wes aku ini aja deh lewat teknologi, maksudnya gini aja kontenku." Enggak bisa. Harus
0: kreatif ya.
1: Harus kreatif.
0: Harus gimana caranya?
1: Iya, aku sering kok curhat sama temanku bestie, bestie ChatGPT.
0: bestinya ya sekarang ya.
1: Harus kayak okay. gitu, harus benar-benar setiap hari tanya ke dia apa sih yang lagi booming, konten apa sih yang lagi diminati orang-orang zaman sekarang tuh kayak gimana gitu.
0: Bestie yang bisa menjawab apapun itu teman Prodi. Mau kamu galau, mau kamu seneng, mau kamu asyik dia, pokoknya pinter itu bestinya.
1: Dari semua masalah dia bisa.
0: Bener. Waduh. Terima kasih loh ya. Aduh. Terus ini ada dari Putri Kirana. Apakah punya tim khusus buat ngonten kak? Nah ini kalau tadi ngomongin soal pegawai nih, 60-70 ini khusus penjahit, terus konten kreatornya sendiri atau seperti apa nih Mbak Tias?
1: Kalau konten kreator tuh ku tuh ada 3 orang. 3 orang itu dia itu udah megang Instagram, terus buat toko item sama foto katalog yang untuk di semuanya.
0: Masing-masing berarti ada tugasnya sendiri-sendiri gitu ya.
1: Tapi sebenarnya tapi tetap kerja tim. Jadi misalkan ada produk baru gitu, mereka saling kerjasama, ada yang pegang ini, ada jadi kayak tergantung waktunya, waktu itu dia dibutuhkan di apanya kayak gitu. Kadang-kadang ngetiknya juga bareng-bareng mereka, meskipun itu misalkan si A kebagian dia ini TikTok, dia kebagian TikTok aja, tapi dalam satu waktu kalau ada dibutuhkan pasti ada temennya yang bantuin. Temennya bantuin tiga-tiganya kayak gitu, dan mereka hebat-hebat banget loh.
0: Salut ya, apalagi iya, buat anak-anak zaman sekarang kayaknya kreatif-kreatif gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Harus cari yang Gen Z memang harusnya okay. kayak gitu tuh.
0: Gen Z nih ya, lagi-lagi anak muda nih.
1: Iya bener, kreatif banget, lebih kreatif dari aku. Kayak aku tuh kadang-kadang lewat, hah ini konten anak aku gitu, bagus ya gitu.
0: Terus yang membuat, kalau menurut Mbak Tia sendiri nih, yang membuat sebuah brand fashion bisa punya customer loyal ini apa ya Mbak? Ini ada yang bertanya nih dari Sinayo.
1: Biar loyal itu kayaknya karena kita itu bergeraknya di fast fashion ya, dari jadi setiap model baju kamu harus punya gitu. Jadi kalau kita ganti model baju kamu harus punya kayak gitu. Jadi yakinkan ke mereka kalau yang ini tuh juga wajib di check out gitu. Jadi loyalnya itu karena itu tadi, kita sering-sering ngeluarkan baju baru kayak gitu. Terus misal nih, selain model baju ya, model baju kan harus lucu kan ya, harus lucu karena pasar kita tadi mama yang suka anaknya yang lucu-lucu. Selain itu tuh kita harus misal nih kita ada salah nih, ada salah misalkan kita kirim ke customer salah warna misalkan gitu. Zaman sekarang tuh kan orang itu sering apa-apa tuh kayak dikontenin gitu, aku tuh beli di sini kecewa gini-gini gini-gini ya. Menghindari hal-hal seperti itu, menghindari mereka itu biar tetap loyal sama kita. Kita tuh kasih treatment yang di luar ekspektasi. Oh mami, yaudah kita ganti. Tolong kirimkan ke kita, nanti ongkirnya kita yang nanggung. Kita yang nanggung pulang pergi, kita yang nanggung ongkirnya, nanti ditambahin jilbab atau apa kayak gitu. Jadi benar-benar membuat mereka puas dengan apa yang kita kasihkan itu kayaknya nomor satu sih.
0: Pelayanan nomor satu nih ya, Mbak Tias ya. Okay. Tapi sejauh ini pernah nggak sih ada pengalaman-pengalaman buruk atau pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan gitu dari pengalaman sejauh ini berbisnis Mbak Tias?
1: Banyak sih Mbak ya. Untuk yang terakhir ya, yang paling enak itu kita dapat pengembalian barang itu yang bukan barang kita. Jadi kita dia itu komplain, Mbak ini aku nggak suka sama istilahnya, nggak muat ternyata anakku misalnya gitu, nggak muat bajunya di anakku, aku kembalikan ya. Dia mengajukan pengembalian di yang dia kebetulan waktu itu dia CEO-nya di toko item. Waktu dikembalikan ternyata yang di kembalikan ke kita itu
0: bukan produknya gitu,
1: baju
0: ya?
1: Dalam gitu. Iya bukan baju dalam, ya bukan produknya,
0: bukan produknya,
1: jelek
0: pula gitu.
1: Kadang-kadang dapat itu kemarin tuh, kadang-kadang buat lucu-lucuan anak-anakku, dapat itu kayak gombal itu kain kaos tapi udah kayak habis dibuat lap gitu loh Mbak, habis dibuat lap kayak gitu-gitu. Kita kita banyak dapat kayak gitu, bukan banyak sih, tapi ada lah setiap bulan satu kali paling.
0: Ya adalah hal-hal buruknya gitu ya. Tapi lebih banyak hal-hal senengnya pastinya ya Mbak ya.
1: Alhamdulillah banyaknya.
0: Nah ini pasti banyak orang juga punya ide bisnis, tapi tidak semua orang juga yang berani gitu buat memulainya. Kalau hari ini gitu ya, seorang ibu kan ini pastinya Mbak Tias berawal dari idenya mungkin dari ngelihat anaknya terus pakai baju gitu ya. Ini apa sih, ada nggak sih satu nasihat gitu untuk yang ingin diberikan gitu kepada ibu-ibu muda terutama ya, yang ingin berkarya, ingin berkarir, lebih ke berbisnis sih Mbak ya, mungkin ada pesan nasihat gitu.
1: Kalau zaman sekarang tuh sebenarnya gampang sih Mbak ya, kayak jadi affiliate itu kan juga lagi booming banget ya. Jadi maksudnya lagi naik daun banget. Jadi konten affiliate sama konten yang jualan itu kadang-kadang lebih di push konten affiliate Mbak. Jadi kalau pengen berkarya atau apa gitu, kalau menurutku itu tadi, kamu punya skill apa, kamu menurut kamu itu di bidang apa yang lebih expert, terus gali, tanya sana sini atau tanya ke ChatGPT lagi. Itu kamu harus mulainya dari mana. Nah, untuk triknya, bukan trik sih ya, untuk wejangannya itu kalau menurut aku, setiap kamu mencoba itu kayaknya jangan sekali dua kali. Aku dulu sebelum sampai ke punya bisnis ini tuh, aku tuh udah banyak jualan apapun. Iya, jadi kayak marung aku pernah.
0: Jadi sebelum buka bisnis Little Crown ini sudah banyak bisnis yang dicoba gitu ya?
1: Iya benar. Jadi sambil ngeles itu aku pernah buka warung, sambil ngelesi aku jualan online yang baju Cina tadi. Aku pernah ngelesi paginya itu kerja di kantoran gitu juga pernah. Jadi ternyata dari sekian banyak yang aku coba, itu yang berhasil itu yang ditekuni.
0: Kuncinya jadi tekun dan konsisten gitu berarti.
1: Jadi
0: ya,
1: Little Crown ini berkembang karena kan kepepet ya. Waktu nyoba-nyoba tadi, istilahnya aku kan masih punya uang tuh buat nyoba ini itu tuh. Waktu nyoba Little Crown aku tuh udah gak punya uang sama sekali. Kan gak, gak waktu itu bimbelku atau les-lesanku udah kayak redup banget. Jadi kan aku gak punya uang tuh. Ketika ini ditekuni, oh ternyata orang-orang gak suka yang jahitannya gini. Oh ternyata orang-orang tuh mintanya yang seperti ini. Oh kalau ada, jadi setiap hari tuh kalau diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki, upgrade skill lagi, upgrade skill lagi. Ternyata yang bertahan itu hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi jangan coba-coba kalau menurut aku. Satu tapi ditekuni.
0: Satu harus ditekuni dan konsisten gitu benar, ya. Dan ini mungkin ada yang penasaran gitu ya Mbak. Ini kan tadi dibilang bahwa dulu buka bimbel, terus sebelum membuka Little Crown ini bisa dibilang modalnya pun dikit gitu ya. Nah ini kalau boleh tahu modalnya berapa sih Mbak? Mungkin ada moms yang kepo gitu, pengen membuka bisnis tapi masih ragu-ragu, belum berani, butuh modal berapa untuk membuka bisnis, suatu bisnis?
1: Ini kan kebetulan berarti kalau modal awal itu uang yang dipakai untuk beli mesin satu, harganya itu 2 juta, terus sama kain 5 meter tadi. Kain 5 meter itu sekitar 100 ribuan berapa itu.
0: Berarti jadi sekitar 2 juta 100,
1: iya,
0: 2 juta 500 gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Asalkan kuncinya itu tekun, teman-teman ya.
1: Iya, benar. Oke. Harus dicari apa yang salah gitu.
0: Apa yang salah yang dicari, bukan yang benar.
1: Iya, benar.
0: Gitu ya. Oke. Karena dengan kesalahan itu kita bisa belajar yang benar, teman Pro 2 ya. Bisa aja nih, quotes of the day ya. Oke deh, terakhir nih Mbak, apa mimpi terbesar yang ingin diwujudkan oleh Mbak Tias gitu ya, bersama dengan Little Crown ke depannya?
1: Wow, mimpi apa ya? Sebenarnya kalau dipikir dari udah flashback ke belakang itu, tujuan dari bikin ini tuh kan kayaknya tujuannya tuh dulu memang untuk memperbaiki memperbaiki perekonomian keluarga ya. Terus sampai sekarang tuh udah dapat yang lebih dari yang dulu itu kayak, oh ya udah aku cuma pengennya sampai sini aja gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi ternyata tujuan bisnis itu bisa berubah. Jadi tujuan bisnis aku sekarang itu bagaimana aku mempertahankan karyawanku dan membuat mereka itu lebih hidupnya lebih baik dari yang sebelum ikut aku kayak gitu. Jadi tujuanku itu aku pengen berkembang terus. Aku pengen semua orang yang ikut aku itu ikut makmur hidupnya.
0: Amin. Gitu. Memberikan kebermanfaatan untuk orang lain gitu ya. Amin, amin, luar biasa. Sukses nih ya buat Mbak Tias, untuk Little Crown dan juga untuk pegawai-pegawainya tentu saja ya. Dan sehat-sehat selalu untuk Mbak Tias nih.
1: Amin. Amin.
0: Buat teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumenep dan RRI Jember, ini terima kasih banyak nih ya yang masih menyimak di program Muda Kreatif berjaringan Skor Wildo 10 Jawa Timur. Pastinya ya, kita kita bakal bertemu lagi di edisi-edisi selanjutnya. Dan aku Nabila Nagari sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Aku akan kembalikan ke penyiar-penyiar Pro 2 favorit kamu. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jam.

0: Ya teman Pro2, kamu barusan udah ikuti Muda Kreatif Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro2 Madiun. Dan sekarang balik lagi barengan ku Wifi Alaika, tentunya masih di program acara Santai Siang. Jadi kamu pastikan tetap di sini aja, karena aku udah nyiapin banyak banget informasi dan juga udah nyiapin lagu-lagu yang pastinya bisa temenin aktivitas siang menjelang sore kamu. Jadi tetap di sini aja ya.
1: Baik kamu.

Oke teman Pro 2, kita mulai informasi di Sports Zone kali ini. Ini ada kabar terbaru dari dunia sepak bola ya. Ini kiper Timnas Indonesia Emil Audero dikabarkan akan segera bergabung dengan klub La Liga Spanyol Rayo Vallecano dengan status pinjaman dari Como 1907 teman Pro 2. Kabar ini tuh disampaikan pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano yang menyebut kesepakatan peminjaman Emil itu sudah tercapai. Nama Emil juga udah tercantum di situs resmi La Liga sebagai pemain Rayo Vallecano meskipun klubnya sendiri ini belum mengumumkan secara resmi. Sebelumnya Emil juga menjalani masa peminjaman di Cremonese dan tampil dalam 35 pertandingan pada musim lalu. Namun setelah kembali ke Como, kiper berusia 29 tahun ini belum menjadi pilihan utama dari Cesc Fabregas. Nah, peluang pemain bermain reguler akhirnya terbuka setelah Rayo Vallecano ini membutuhkan tambahan kiper. Penjaga gawang mereka Augusto Batalla ini mengalami cedera patah tulang dan diperkirakan harus absen selama beberapa bulan. Nah, kalau transfer ini tuh benar-benar tuntas teman Pro 2, Emil ini punya peluang besar untuk kembali mendapatkan menit bermain secara reguler sekaligus merasakan atmosfer kompetisi La Liga. Ya, kita tunggu aja ya teman Pro 2, apakah Emil Audero ini bakal segera tampil di bawah Mister Rayo Vallecano musim 2026-2027 atau gimana? Kita tunggu aja kabar-kabar terbaru dari Emil Audero ini teman Pro 2.

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Di, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
2: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat nanti ke kantor.
1: Hey, Din. Coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
2: Gak usah, Din. Orang dari dalam cleaning service-nya kok.
3: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan.
1: Hai, kakek. Sini, aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah. Di sini nih tempatnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berdua sekarang dengerin Radio Republik Indonesia. Nggak harus selalu lewat radio aja loh. Ada aplikasi RRI Digital. Platform digitalnya RRI yang bikin kamu bisa tetap terhubung dengan berbagai siaran Radio Republik Indonesia kapanpun dan dimanapun nih teman berdua. Kamu mau dengerin radio live, cari berita terbaru, menikmati podcast, cek jadwal siaran, sampai ikut berinteraksi dengan penyiar kesayangan kamu, bisa banget loh di aplikasi RRI Digital. Tinggal aja kamu download aplikasi di smartphone kamu di App Store maupun di Play Store. Atau kamu bisa akses di digital.rri.co.id. Cari Pro 2 RRI Jember dan tetap temani aktivitas apapun kamu barengan kami teman Pro 2, oke? Segera ya download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Aduh, banyak banget nih pengganggunya di sini teman Pro 2. Jadi nggak bisa fokus. Ya itulah teman Pro 2, intinya kamu harus segera download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu ya.

0: Lah.
1: Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi sangat ahli berenang loh. Dengan sayap yang berbentuk seperti sirip, penguin mampu berenang dengan sangat cepat di dalam air. Beberapa jenis penguin bahkan dapat menyelam hingga ratusan meter untuk mencari mangsa.
0: Air! Air, Pak! Pak, air!
2: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu!
3: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
0: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
3: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
0: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
3: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
4: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
3: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
4: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, lanjut ke kabar dari dunia sepak bola Indonesia nih ya. Persebaya Surabaya nih bakal memulai perjalanan mereka di Super League 2026-2027 dengan menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Sabtu 5 September 2026 mendatang, teman berdua. Yang menarik, Green Force ini harus bertandang ke Lampung. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui pertandingan perdana ini nggak bakal mudah, apalagi Bayangkara punya keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Selain lawan, kondisi pemain juga jadi perhatian nih, teman berdua. Beberapa pemain Persebaya memang udah kembali berlatih, tapi kondisinya ini belum sepenuhnya 100% gitu loh. Jadi kayak tim pelatih ini masih akan memantau perkembangan mereka sebelum menentukan siapa yang udah siap untuk dimainkan. Sementara itu, bek Persebaya Yuran Fernandes mengatakan persiapan tim terus berkembang. Intensitas latihan juga semakin meningkat dan para pemain disebut sudah memahami sistem serta strategi yang diterapkan oleh Bernardo Tavares ini, teman berdua. Nah, pertandingan ini juga menjadi kesempatan Persebaya untuk membalas hasil musim lalu. Dalam pertemuan sebelumnya, Green Force ini gagal meraih kemenangan, imbang saat tandang, dan kemudian kalah ketika bermain di Gelora Bung Tomo. Jadi, mampukah Persebaya ini membuka musim dengan hasil positif di Lampung? Ya, kita tunggu aja aksinya, teman-teman, di tanggal 5 September besok.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa menciptakan rasa takut bahkan saat tidak ada apa-apa di sekitar kita. Dalam kondisi gelap atau sunyi, otak cenderung bekerja lebih aktif untuk mengisi kekosongan. Suara kecil bisa terdengar lebih besar. Bayangan biasa bisa terlihat seperti sesuatu yang berbeda. Ini adalah bagian dari insting alami manusia yang sejak dulu digunakan untuk bertahan hidup, mendeteksi bahaya, bahkan sebelum benar-benar terlihat. Itulah kenapa saat sendirian di malam hari, kita sering merasa seperti tidak benar-benar sendiri. Padahal bisa jadi itu hanya pikiran kita yang sedang mencoba melindungi diri. Tapi tetap saja, rasa itu terasa begitu nyata, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan.
1: Hei, yamku rambi, yamku arum nawa kumbi. Hei, yamku rambi, yamku arum nawa kumbi.
2: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua, emang bisa?
1: Bisa dong, ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
2: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tisu yang kita buang ke kloset bisa langsung hancur dan larut. Ternyata, tisu dibuat dari serat kertas yang memang didesain mudah hancur saat kena air. Jadi, saat disiram, seratnya cepat terurai dan ikut mengalir di saluran pembuangan. Berbeda dengan tisu basah, atau bahkan bahan lainnya seperti plastik yang tidak mudah terurai. Oleh karena itu, boleh saja membuang tisu biasa pada kloset. Tapi ingat, jangan buang tisu basah atau sampah lainnya ke kloset, karena bisa bikin saluran air jadi mampet.
1: Bude! Ih, Bude! Lita kangen banget! Bude, gimana kabar? Udah lama Bude gak main ke Jember.
2: Bude sehat, Ndo. Alhamdulillah. Kamu juga sehat, Ndo?
3: Alhamdulillah sehat, Bude.
2: Duh, perjalanan bikin Bude lapar banget. Bude kok kangen banget ya sama kue itu loh, Ndo. Hmm? Yang ada di Gang Dahlok itu. Apa ya namanya? Itu apem selong dan kue putu legendaris itu loh, Ndo. Itu favorit Bude banget dah. Tapi apa masih jual ya sekarang?
1: Masih kok, Bude. Lita itu juga doyan, Bude. Bude, kita kesana yuk sekarang.
2: Ayo.
4: Di Jember, Jawa Timur, tepatnya Jalan Fatahillah atau lebih dikenal dengan Gang Dahlok, terdapat kedai yang menjual apem selong dan putu legendaris sejak tahun 1958. Resep khas, bahan alami, dan menggunakan alat tradisional telah dijajakan dan dicintai masyarakat Jember lebih dari 60 tahun. Yuk, cintai jajanan tradisional.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, teman berdua itu tadi update dari dunia olahraga ya, mulai dari persiapan Persebaya sampai kiprah para atlet dan tim kebanggaan Indonesia. Tapi sekarang waktunya kita geser dulu ya, teman berdua, dari informasi yang tadinya kita bahas tentang pertandingan dan juga strategi. Sekarang saatnya aku mau ngajak kamu untuk ngomongin soal film, drama, musik, sampai kabar terbaru dari para selebriti. Buat kamu yang suka update tontonan terbaru, penasaran sama kabar artis favorit kamu, atau sekedar cari rekomendasi hiburan buat nemenin apa ini, santai ya, waktu santai kamu, teman perdua, jangan kemana-mana, karena setelah ini bakalan masuk ke informasi dunia hiburan atau segmen showbiz dengan berbagai kabar yang pastinya sayang banget untuk kamu lewatkan, teman perdua. Jadi kamu pastikan tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Kamu, walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir dengan pembagian tugas yang jelas, tempat kerja, prajurit hingga ratu semut.
3: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
4: 2.000 aja, Mbak.
3: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
4: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
3: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

Selamat berdua dua buat kamu para pecinta film horor Indonesia. Ini tuh ada kabar terbaru dari salah satu waralaba horor yang sukses bikin penonton merinding nih teman berdua. Jadi Joko Anwar kembali membagikan teaser terbaru untuk Pengabdi Setan 3 Origin lewat sebuah poster yang diunggah di akun Threads pribadinya pada 1 September 2026 kemarin nih teman berdua. Film ketiga dari waralaba Pengabdi Setan ini tuh dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia pada 2027 dengan Joko Anwar kembali duduk di kursi sutradara sekaligus terlibat sebagai penulis ceritanya sendiri. Kalau dilihat dari poster terbarunya nih ya teman berdua, atmosfer film itu masih terasa gelap dan misterius. Ada visual tebing di pinggir laut, langit yang gelap, dan tentunya judul Pengabdi Setan 3 yang langsung bikin aku penasaran teman berdua. Yang menarik lagi nih ya, film ini tuh akan menjadi prequel yang mengajak penonton melihat lebih jauh tentang asal-usul mitologi Pengabdi Setan. Ceritanya disebut bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg pada abad ke-16 sebelum kemudian bergerak menuju wilayah Jawa pada abad ke-17. Nantinya cerita ini juga akan berkaitan dengan sebuah mercusuar berhantu di pantai selatan Jawa. Jadi perpindahan latar dari Eropa menuju Jawa itu bakal memperluas dunia Pengabdi Setan sekaligus mengungkap misteri yang selama ini belum terjawab teman berdua. Setelah sukses dengan Pengabdi Setan pada 2017 dan Pengabdi Setan 2 Komunion pada 2022, film ketiga ini tuh jelas jadi salah satu film horor Indonesia yang cukup banyak dinantikan oleh banyak orang teman perdua. Nah teman perdua, kalau dilihat dari poster dan juga konsep ceritanya aja udah bikin penasaran nih ya. Kira-kira Pengabdi Setan 3 Origin tuh bakal seseram dua film sebelumnya nggak ya? Jadi makin nggak sabar deh.

Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nggak kerasa ya teman-teman, 2-3 jam kebersamaan kita di Santai Siang hari ini akhirnya sampai juga di penghujung nih. Semoga semua informasi dan juga obrolan yang udah aku bagiin hari ini bisa menambah wawasan kamu, sekaligus bisa nemenin kamu ya tadi teman Pro 2 ya. Aku Wevi Aleka harus signing out dulu teman Pro 2 dari Santai Siang. Buat teman Pro 2 yang masih beraktivitas, tetap semangat teman Pro 2. Jaga mood kamu dan jangan lupa kasih waktu untuk diri kamu sendiri. Ya at least istirahat sejenak lah ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini masih bakalan ada Sore Ceria yang bakal temenin kamu. Tentunya barengan penyiar selanjutnya ada Dita Olgi dan juga Devi Wulandari yang udah siap nemenin kamu English Corner teman Pro 2. Dia ingin menjadi British gitu. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Kalau kamu penasaran ada apa aja setelah ini, makanya kamu harus tetap pantengin 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.

teman berdua, seringkali kita berkata, nanti kalau sudah lebih baik, baru aku akan lebih taat. Padahal tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Justru dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang belajar menjadi lebih baik setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hari ini adalah kesempatan baru. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, jaga lisan, dan mulailah langkah kecil menuju ridha Allah. Semoga Allah membimbing setiap langkah kita dan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin.

0: Tahukah kamu garis kecil di tombol F dan J di keyboard? Fungsinya apa ya? Ternyata itu bukan sekedar desain. Garis kecil ini disebut home row indicator. Berfungsi sebagai penanda posisi jari saat mengetik tanpa melihat keyboard. Sistem ini mulai distandarkan sejak era mesin tik modern dan kemudian dipertahankan saat keyboard komputer dikembangkan. Terutama setelah tata letak QWERTY dipatenkan oleh Christopher Latham Sholes pada tahun 1868. Dengan adanya penanda ini, pengguna bisa menempatkan jari telunjuk di huruf F dan J sebagai titik awal mengetik cepat atau touch typing. Jadi, detail kecil ternyata berperan besar dalam kecepatan dan akurasi kita saat mengetik setiap hari.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Kita mau preview kali ini di Info Preview edisi hari Rabu 2 September 2026 pukul 3 sore barengan aku di Talia. Informasi pertama tentang astronot NASA dan ESA rampungkan spacewalk selama 6 jam 49 menit di luar ISS. Informasi kedua tentang ID Food kirim 40 ton karkas ayam layar ke timur Indonesia. Informasi yang terakhir tentang BPBD Jatim datangkan helikopter waterbombing untuk tangani karhutla Semeru. Dan teman peredua inilah dia untuk berita selengkapnya. Astronot Jessica Meir dan Sophie Adenot menyelesaikan spacewalk selama 6 jam 49 menit di luar ISS. Keduanya memasang reflektor navigasi, mengganti kamera, mengambil sampel mikroorganisme, serta mengerjakan sistem kelistrikan dan persiapan radiator. Meir mencatat spacewalk ke-7, sedangkan untuk Adenot menjalani spacewalk ke-3 dan sempat mengalami gangguan mobilitas pada lengan kirinya. ID Food mengirim perdana 40 ton karkas ayam layar dari Jawa Timur ke Makassar dan Papua. Pengiriman menjadi bagian kerjasama Oftek dengan koperasi peternak untuk memperluas akses pasar ayam petelur afkir. Potensi kebutuhan pasar Makassar dan Papua diperkirakan mencapai sekitar 150 ton per bulan, di mana Kementan mendorong pengiriman tersebut berkembang menjadi distribusi reguler untuk memperkuat posisi tawar peternak. Pengiriman melibatkan sejumlah koperasi peternak dari Blitar dan Kediri, Jawa Timur.

Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru masih menyisakan sejumlah titik api. Hingga kini untuk luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 598 hektar. Dan Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan jika pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman. Salah satunya meminta bantuan helikopter dari BNPB untuk pemadaman via udara. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa, penanganan terkendala medan yang terjal serta angin yang cukup kencang yang membuat api cepat merambat sehingga pemadaman lewat udara tidak dapat dihindarkan. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.

0: Cobaan yang gak ingin aku coba sejujurnya ya.
1: Tapi memang di hari Rabu itu seru banget, spesial. Kita semua menantikan. Kayak iya gitu.
0: Iya sih.
1: Iya sih, iya.
0: Menantikan deg-degan ini,
1: nah,
0: gitu loh.
1: Nah itu dia teman pria.
0: Kapan lagi deg-degan ya kan. Jatuh cinta juga enggak. Nunggu deg-degan karena jatuh cinta kayak kayaknya lama sih gitu kan.
1: Loh. Pe info jodoh.
0: Loh.
1: Dan teman pria di sore hari ini kita bakal nemenin kamu di sore ceria. Di hari Rabu ini teman pria sebelum ke English Corner. Kita bakal ngasih info yang lokal-lokal dulu.
0: Nah ya, kita Indo-Indo aja dulu. Betul. Ya. Cinta Indonesia loh.
1: Nah
0: soalnya
1: itu dia tuh Hombre 2. Jadi buat kamu yang penasaran kita bakal ngapain aja di hari ini, stay tune terus.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, sampai jam 7 ya.
1: Betul, jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.

0: Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spheridon Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaru, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sobat Pradio, seperti tadi yang sudah diinformasikan Kak Devi, kalau kita akan melokal dulu. Kali ini ada cerita inspiratif dari anak-anak muda di Jember.
1: Nah, lokalnya ngelokal banget, teman-teman.
0: Iya dong. Ya.
1: Jadi ini tuh ada kepedulian terhadap sesama. Ternyata nggak harus nunggu kita buat jadi orang dewasa.
0: Nah,
1: ya kan?
0: Kenapa tuh?
1: Jadi buktinya, teman Pradio, anggota Palang Merah Remaja atau PMR Madya SMP Negeri 1 Jember, Mesa, ini menggalang donasi untuk membantu warga-wargi di Nusa Tenggara Timur yang itu terdampak bencana gempa bumi.
0: Luar biasa ya, dari anak-anak SMP, teman Pradio.
1: Keren.
0: Dan donasi tersebut dikumpulkan dari siswa, guru, sampai karyawan SMPN 1 Jember. Hasilnya terkumpul sebesar 2.566.000, teman
1: Pradio. Terus habis itu, dana yang sudah terkumpul diserahkan langsung ke markas PMI Kabupaten Jember di hari ini, dan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang ngebutuhin di NTT.
0: Betul. Dan ada dari Ketua PMR Madya SMPN 1 Jember, ada Jessica Wulandari, yang mengatakan jika aksi ini tuh berangkat dari rasa iba dan kepedulian setelah mendengar musibah yang dialami saudara-saudara mereka di NTT, teman Pradio.
1: Nah, tau gak sih, Dit, ada yang menarik nih.
0: Kenapa tuh?
1: Bagi anggota PMR, kegiatan ini tuh sebenarnya bukan cuma soal ngumpulin uang, tapi mereka juga pengen mempraktekkan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini tuh dipelajari di sekolah.
0: Wow. Dan kali ini juga ada respon dari Ketua PMI Kabupaten Jember, ada Zainullah yang mengapresiasi aksi tersebut, teman Pradio. Menurutnya anak-anak PMR ini gak hanya belajar tentang pertolongan pertama aja, tapi juga belajar peduli, berbagi, dan hadir bagi orang lain yang membutuhkan tentunya.
1: Nah, pastinya juga ini jadi pengingat buat kita ya, teman Pradio, kalau berbuat baik itu gak harus nungguin punya banyak. Bahkan dari lingkungan sekolah pun kita bisa loh mulai belajar membantu sesama sesuai dengan kemampuan.
0: Betul, karena pada akhirnya teman Pradio, yang paling berarti bukan cuma seberapa besar yang kita berikan, tapi seberapa tulus niat kita untuk berbagi, teman Pradio.
1: Itu dia.

0: Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi, anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur. Lalu, disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Roll 2.

Tolong beri dua sebelum kita lanjutkan lagi informasi di hari ini ya. Aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang sudah masuk edisi hari ini Tolong beri dua di hari Rabu 2 September 2026. Yang pertama, Tolong beri dua telah hilang STNK P5237IO atas nama Sugiyarto dengan alamat di Renes RT2 RW4 Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Kemudian Tolong beri dua telah hilang juga untuk STNK P2756KL atas nama Nadia Rahmani Putri dengan alamat di Perumahan Istana Tegal Besar Klaster Pajajaran S31 RT2 RW46 Tegal Besar Kaliwates Jember, Jawa Timur. Lanjut, telah hilang juga untuk STNK P3716JM atas nama Muhammad Balia Firjaun Barlaman dengan alamat di Dusun Peloso RT3 RW2 Peloso Mojo Kediri. Dan

gak sih kamu tiba-tiba merinding saat mendengarkan lagu tertentu? Ternyata fenomena itu benar-benar ada dan punya istilah ilmiah, yaitu frozen. Ini adalah sensasi merinding yang muncul ketika otak merespon bagian musik yang dianggap sangat emosional atau mengejutkan. Biasanya sensasi ini muncul saat ada perubahan nada yang dramatis, suara vokal yang kuat, atau lirik yang sangat menyentuh.

0: saat itu terjadi, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang juga berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Menariknya lagi, tidak semua orang bisa merasakan efek ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih sering merasakan merinding saat mendengarkan musik.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihin ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 English Corner.

0: botol minum yang aman itu penting loh buat kesehatan setiap hari kita. Pilihlah botol yang bebas BPA atau bisphenol A, karena BPA bisa larut ke dalam air, apalagi kalau botol kena panas. Lebih aman lagi kalau pakai botol dari stainless steel atau plastik food grade seperti Tritan. Jadi intinya, bebas BPA, bahan aman dan tahan dipakai lama.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awas sih, pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Laut dalam masih menyimpan banyak misteri. Beberapa suara yang direkam oleh alat pemantau bawah laut hingga kini belum sepenuhnya dapat diidentifikasi. Sebagian akhirnya berhasil dijelaskan sebagai aktivitas gunung bawah laut, gempa, atau pergerakan es. Namun sebelum jawabannya ditemukan, suara-suara itu sempat memunculkan berbagai teori yang membuat bulu kuduk berdiri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sore ceria.
1: Masih ke bawah ya, Bu. Welcome back
0: ya. Udah selesai.
1: Kita habis dari New York sama Fred.
2: Sudah ganti ternyata.
1: Kalau gini bisa ketawa, Kak?
0: Iya. Lo tadi juga bisa ketawa.
1: Bisa.
0: Ketawa tapi kayak gitu.
1: Gitu ya, gitu. Kali ini kita balik lagi sama Fred juga ke Sorry Ceria interval selanjutnya. Kalau tadi kita udah ngobrol bareng teman-teman kita yang luar biasa dari Pelita Hati, kali ini kita ngobrol bareng kamu semua di luar sana.
0: Yes.
1: Tapi tenang aja, kita back to Indonesia language.
0: Itu lokal-lokal bahaya ya.
1: Betul. Kita balik lagi untuk pembahasan kita di Cang Cimen.
0: Bincang ceria menyenangkan.
1: Luar biasa.
0: Lancar kalau gini ya.
1: Seneng kalau lancar ini.
0: Lancar kalau tadi mah.
1: Ya. Ya susu lah ya.
0: Sangat-sangatlah bergandengan tangan ya, iya. Devinita ya.
1: Iya, kita hanya berserah ya Allah. Ya begitulah teman Prediwa. Tapi ingat ya teman Prediwa, kita harus tetap mengupgrade.
0: Pokoknya
1: jangan takut ya, kita aja gak takut.
0: Betul. Kok masih terngiang-ngiang sama kamera ya, lihat kamera mulu.
1: Masih agak deg-degannya masih ada. Iya. Tapi setidaknya untuk berbahasa Inggris kita akan praktis setiap hari.
0: Of course. Yes.
1: Nah teman Prediwa, di sore hari ini kita pas banget bakal ngobrol soal belajar.
0: Nah,
1: bagaimana biasanya cara kamu belajar?
0: Betul.
1: Belajar apapun ya,
0: belajar
1: mungkin
0: apapun.
1: Yang masih sekolah ya belajar pelajaran, atau mungkin teman-teman yang kuliah belajar berorganisasi, belajar public speaking, or belajar anything. Belajar bahasa Inggris juga termasuk.
0: Betul. Karena kan setiap orang tuh kayak gaya belajarnya tuh beda-beda gitu kan.
1: Nah,
0: gigit.
1: Itu dia. Banyak yang mungkin gayanya ada yang visual doang.
0: Ada yang ini harus ngelihat gambar, visual itu tadi,
1: visual,
0: harus
1: sama audio visual or maybe text. Maybe.
0: Asik. apalan.
1: Oh iya, gitu ada kan. Yang apalan banget, ada yang harus baca, ada yang harus ditulis mungkin baru bisa masuk teman Predi.
0: Benar.
1: Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal bagaimana belajar kamu, bagaimana cara belajar kamu, cara belajar bisa di mana aja dan kapan aja ya teman Predi.
0: Betul.
1: Apakah kamu lebih mudah memahami sesuatu kalau membaca, mendengar, melihat, mencoba langsung, atau harus berdiskusi?
0: Nah,
1: langsung aja gabungan ya. Question box yang sebentar lagi aku buat di story Instagram Predua Jember.
0: Yes, ataupun kamu udah gak sabar mau cerita, bisa langsung di WhatsApp di 081 559

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di Baduy Dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang

keluarga kami di dalam raudatul jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami

0: 95.5 FM Pre di WRR Hijau, pertemuan terbaik kamu.
1: Vibes lagunya loh, ini loh.
0: Iya, lagunya Cek Semangatnya.
1: Iya, Cek Semangatnya tuh.
0: Nah, udah mau ready way, kita lanjutin lagi obrolan kita di Chang Cimen hari ini.
1: Yap, tentang gimana sih cara kamu belajar.
0: Betul.
1: Kamu gimana di waktu sekolah-sekolah, atau maybe ya sekarang juga pun kita tetap masih belajar kan. Tapi dulu waktu kamu sekolah, kamu tuh tim yang kalau belajar itu seperti apa?
0: Nah, ini tergantung sih belajar apa dulu. Kalau aku ya, semisal belajar yang logic like matematik, itu aku harus banyak-banyak nyoba, nyoba untuk ngerjain soal. Karena kan setiap soal itu punya penyelesaian yang beda-beda,
1: betul,
0: ya. Dari
1: betul,
0: rumus
1: betul.
0: Tuh bisa kayak gimana-gimana, bisa dibalik-balik, bisa gini, bisa gitu. Jadi ya banyak-banyak praktis dan juga memahami dasar dari rumusnya.
1: Betul, betul, betul.
0: Atau kalau semisal di hafalan sejarah, itu aku suka banget baca. Terus aku dongengin teman aku.
1: Oh, gitu.
0: Suka mendongeng nih emang orangnya.
1: Iya. Oke. Seru sih, seru. Tapi aku enggak suka yang hafalan.
0: Kalau kamu gimana? Kalau hafal tak kalau kalau masih sekolah kan tuntutan ya.
1: Iya, benar. Nah, itu aku, jujur aku lemah banget dari I don't like sejarah.
0: Oh,
1: aku nggak suka banget pelajaran sejarah.
0: Terus usahamu apa?
1: Geografi, gitu-gitu nggak suka.
0: Terus gimana kalau kamu belajar?
1: Iya. Yeah.
0: Baca aja.
1: Iya, yeah, dihafalin. Tapi habis itu ya udah besoknya bakalan lupa. Kayak cuman, ya sebetulnya aja.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu aku tuh suka belajar sejarah. Aku baca, aku pahami alur ceritanya dan aku dongengin teman-teman aku.
1: Oh, iya.
0: Teman aku juga suka didongengin.
1: Oke. Karena aku tuh suka angka ya, wanita ya, suka angka ya kita. Apalagi yang banyak nolnya gitu kan.
0: Makin suka.
1: Aku suka angka, suka matematika, fisika, kayak gitu. Jadi lebih ke, kalau hafalan aku gak
0: numerik berarti ya,
1: gak bisa gitu kan. Terus, nah aku adalah tim yang kalau belajar dengerin lagu. Gak bisa tuh kalau
0: sambil belajar saat itu juga?
1: Sambil aku ngerjain matematika, ngerjain fisika,
0: bisa
1: sambil hitung-hitung.
0: Bisa fokus ya?
1: Bisa.
0: Kalau aku gak bisa sama sekali.
1: Kadang tuh ya udah mulut ini bernyanyi, tangan ini menulis.
0: Oh, wow, aku gak bisa gitu. Gak ke distract?
1: Enggak, kalau malah sepi tuh malah aku gak bisa kalau sepi. Jujur, kayak gitu.
0: Berarti memang untuk kebiasaan belajar ini banyak banget ya teman pre 2. Ada yang mungkin seperti aku harus baca dan harus dongeng biar lebih masuk.
1: Betul.
0: Ada yang mungkin seperti Kak Devi malah bisa tuh multitasking ya teman pre 2. Kalau aku gak bisa sama sekali, harus fokus sama apa yang lagi aku belajari.
1: Berarti kamu harus di tempat hening gitu.
0: Iya.
1: Nah aku tuh gak bisa.
0: Waduh, kita sangat berkebalikan.
1: Jadi aku lebih suka di tempat yang ramai. Kadang tuh TV itu aku nyalain.
0: Aduh, aku gak bisa sama sekali.
1: Gitu sih.
0: Oh gitu ya. Nah teman Predua, kalau buat kamu nih seperti apa? Boleh bacain satu dulu gak?
1: Boleh.
0: Langsung aja deh kita bacain dari Dika.
1: Dika di Kaliwates. Kalau aku paling gampang belajar lewat video. Kalau cuma baca penjelasan yang panjang kadang susah masuk. Tapi kalau lihat orang langsung ngepraktekin, biasanya aku lebih cepat paham. Oh ini?
0: Jadi ini yang tadongin Dita.
1: Jadi temennya Dita nih ya, Dika.
0: Iya, jadi memang ini juga relate banget sama temen aku dulu yang aku dongengin. Katanya dia tuh ngerasa kayak kalau udah diceritain itu jadi jatuhnya kayak gosip. Kan dengan bahasa teman ya, jadi kayak mungkin mereka ngerasa kayak familiar, lebih dekat gitu sama Predua. Jadi teori ini bisa lebih mudah dipahami dengan bahasa kita.
1: And then pas ujian di deskripsinya dia ngejawab dengan bahasa ngegosip itu tadi. Enggak dong.
0: Ya itu urusan masing-masing ya gitu. Aku hanya menyampaikan dengan bahasaku gitu. Ah gitu mau Predua, buat kamu yang ingin bergabung seperti Dika, kita masih ada waktu ya Kak ya. Langsung aja ketik di
1: WhatsApp ya
0: atau di question box. Udah dibuat kan?
1: Udah dong. Di question box Instagram ya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah sangat ini sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
2: Diam!
3: Ayah!
1: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
4: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: Tomam Pre 2, kalau tadi kita udah bacain gabungan dari Kak Dika ya, Tomam Pre 2. Kali ini aku bakal lanjut lagi bacain gabungan yang udah masuk di malam hari ini. Ada satu lagi ya Kak ya. Ada dari Wait, aku pil Ica. Ica. Ada dari Ica di Patrang.
1: Aku naikin sendiri.
0: Kalau aku lebih suka belajar sambil mencatat. Jadi setelah baca atau dengar penjelasan, aku tulis lagi dengan kata-kata aku sendiri. Kalau cuman baca tuh cepet lupa aku Kak. Jadi nah, harus ditulis.
2: Nah itu kayaknya aku harus seperti itu seharusnya dulu ya.
0: Dulu awal-awal iya, aku kayak awal-awal semester itu harus jelasin. Aku tulis semua, aku tulis. Lama-lama males gitu.
2: Pak juga.
0: Lama-lama males nulis tuh Mabre juga.
2: Kalau anak kuliah sekarang pun juga gitu, tahu gak sih?
0: Di foto doang.
2: Nah itu, yang di papan tulis di foto, dah.
0: Dah?
2: Dah gitu.
0: Nanti pas mau
2: ujian
0: bingung.
2: Loh,
0: mana ini?
2: Kehapus tiba Nah kehapus. Kan berabe gak
0: tuh. Minta teman-teman tuh repot Mabre 2.
2: Menarik ya buat Ica ya. Berarti emang proses menulis ulang dengan bahasa sendiri itu justru bisa membantu memahami materi.
0: Betul.
2: Dan sebenarnya juga bukan cuma untuk pelajaran sih. Kalau habis ikut rapat atau maybe seminar gitu ya Dit ya, atau ngedengerin penjelasan seseorang, mencatat poin penting, itu juga bisa ngebantu kita mengingatnya kembali.
0: Betul. Intinya teman Pre 2, semuanya punya cara masing-masing teman Pre 2.
2: Betul.
0: Yang paling penting adalah jangan berhenti belajar hanya karena kita merasa cara belajar kita berbeda dengan orang lain, teman Pre 2.
2: Karena belajar itu bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat memahami sesuatu.
0: Asik.
2: Ya kan?
0: Tapi
2: belajar adalah proses.
0: Kadang emang kita lagi gampang nyantol karena lagi happy di hari itu. Kadang kita lagi gak mood.
2: Nah, kan?
0: Gak bisa masuk apapun gak pada, fokus.
2: Pada intinya setiap proses silahkan dinikmati ya teman-teman.
0: Belajar adalah proses teman-teman.
2: Nah.

Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garba Rata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Darwin pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garba Rata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini

0: Satu telah dibuka.
1: Kamu gemar nonton film Hollywood? Atau drama Korea?
2: Oh, 제안서는 챙겼어?
3: 완벽하게 준비했습니다.
1: Wah, sepertinya kamu juga harus mempertimbangkan untuk nonton film Indonesia. Soalnya film Indonesia juga gak kalah keren loh. Buktinya aja akhir-akhir ini banyak film Indonesia yang meraih penghargaan internasional seperti film Pengabdi Setan yang meraih film horor terbaik di Toronto After Dark Film Festival dan film Yuni yang berhasil menyabet penghargaan Platform Prize di Toronto International Film Festival. Ya, memang gak ada paksaan sih untuk nonton film tertentu, tapi sudah sepatutnya kita juga mengapresiasi film karya anak bangsa. Apalagi film tersebut udah go internasional.

0: Teman berdua, kita lanjut lagi ke sore ceria interval terakhir.
1: Yes, waktunya Ups.
0: Upgrade skill seperti biasa di Ups, kita bakal hadirkan informasi yang pastinya bermanfaat buat kamu teman berdua. Bisa ke lifestyle juga, kali ini akan membahas sesuatu yang penting banget buat tubuh kamu teman berdua.
1: Bener, apalagi kalau kamu udah di kasur malah susah banget buat tidur. Yang sering-sering ngerasa kayak gitu, ya kan?
0: Aku ya udah di kasur, buat langsung merem sekarang tuh kayaknya susah. Harus scroll dulu.
1: Pasti kamu sibuk di situ kan, akhirnya. Nah itu tuh malah kadang tuh bikin akhirnya yang awalnya cuma mau 5 menit, endingnya jadi kayak setengah jam.
0: Iya, kayak ini. Sekarang kan 18:18 ya. Scroll dulu deh sampai 18:30 gitu. Jadi kayak nunggu ngepasin waktu gitu.
1: Terus habis itu kebablas sampai 18:32 ya kan.
0: Nah, nanggung 40-an. 40-an nanggung. Akhirnya di 19:00.
1: Nah, itu dia tuh ya teman berdua. Tapi selain itu juga kadang tuh kalau di atas kasur, kita malah mikirin kerjaan buat besok.
0: Iya, udah overthinking duluan.
1: Kayak gitu tuh.
0: Atau mungkin juga kita mengulang kejadian yang bikin kepikiran. Misal tadi, aduh dia tadi ngomong apa. Oh, ibu milenial nih harus relate ya sama kita Gen Z nih ya.
1: Kalau ibu milenial tuh kayak gitu lah, gini. Tadi itu guru yang itu kok gitu. Kita tadi sore banget tuh.
0: Oh gitu. Nah ternyata teman pre 2 ada kebiasaan sederhana yang bisa banget kamu coba sebelum tidur. Dan itu aja ini bisa lebih positif ya. Dari kamu scroll HP, kena radiasi, overthinking, ataupun bahkan kayak baper-baper sendiri.
1: Kalau ini dijamin ya, kayak kita baru buka setengah halaman udah
0: ngantuk. Ya itu adalah membaca buku fisik teman pre 2.
1: Jadi teman berdua ngebaca buku sebelum tidur itu bisa menjadi pilihan yang lebih sehat loh dibandingin terus menatap layar handphone, ya kan? Karena paparan cahaya biru dari handphone itu tuh bisa menekan produksi melatonin, adalah hormon yang membantu mengatur siklus tidur dan bangun.
0: Oh betul. Selain itu teman berdua membaca juga bisa membantu mengalihkan perhatian dari pikiran-pikiran yang kita jadi susah rileks nih. Jadi daripada otak nih terus memutar ulang kejadian hari ini atau mungkin memikirkan hari esok, teman berdua, perhatian kita bisa dialihkan ke cerita atau informasi yang sedang dibaca.
1: Nah, dan para ahli pun juga berkata ya teman berdua, kalau membaca itu bukan berarti secara langsung membuat otak itu menghasilkan rasa kantuk. Tapi aktivitas ini nih bisa mengurangi berbagai hal yang membuat kita tetap terjaga, seperti stres, overthinking, atau maybe ya keinginan untuk terus mencari stimulasi dari gawai.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Bahkan nih ya Dit, kalau membaca ini dilakuin secara rutin setiap malam.

0: Impossible sih.
1: Dicoba dulu ya.
0: Mengambil buku sebelum tidur itu bisa menjadi semacam sinyal bagi tubuh bahwa waktunya udah masuk ke mode istirahat.
1: Betul. Tapi teman pre-2, pilih juga bacaannya ya. Jangan malah baca berita yang bikin emosi. Laporan kerja dibaca tuh. Atau mungkin kamu baca cerita yang super menegangkan sampai jantung ikut berdebar, teman pre-2. Ini agak lumayan berat kalau dibaca sebelum tidur ya, teman pre-2. Pilih bacaan yang menarik tapi tetap bikin pikiran tenang, teman pre-2.
0: Nah, benar. Kalau baca novel, katakan novel kan kayak dia alur cerita gitu kan. Jatuhnya tuh kayak penasaran yeah. terus enggak jadi tidur.
1: Baca yang seru-seru aja. Kalau kamu baca horor ya urusan kamu masing-masing, enggak gitu ya, teman pre-2.
0: Jadi teman pre-2 ya, kalau malam ini susah tidur, mungkin saatnya kamu coba untuk taruh dulu handphone kamu, ambil buku, lalu baca beberapa halaman deh sebelum kamu memejamkan mata.
1: Siapa tahu buku bukan cuma ceritanya yang bikin kamu tenggelam, teman pre-2, tapi juga kamu bisa bikin benar-benar tertidur nih, teman pre-2.
0: Mimpi indah deh tuh.

Kenapa ya ban kendaraan gak dibuat polos aja? Kok ada garisnya? Garis atau alur pada ban disebut tread, berfungsi untuk membuang air saat kendaraan melaju di jalan basah agar tidak tergelincir. Konsep ini mulai dikembangkan sejak akhir abad ke-19, seiring perkembangan ban pneumatik oleh John Boyd Dunlop pada tahun 1888. Tanpa alur ini, kendaraan bisa mengalami aquaplaning, yaitu kondisi ban kehilangan daya cengkram di atas air. Jadi, garis-garis di ban bukan sekedar pola, tapi bagian penting dari keselamatan berkendara.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tomo berdua kita lanjut lagi. Kalau tadi kita udah ngebahas soal tidur ya. Ternyata membaca buku fisik sebelum tidur itu bisa bikin kamu ngantuk gitu.
1: Betul.
0: Tapi kan itu salah satu kegiatan positif yang bisa kamu isi daripada scrolling HP.
1: Yaps, bener. Karena juga terlalu banyak scrolling handphone kan gak baik juga ya buat kesehatan kita.
0: Apalagi
1: ya kan.
0: Posisi rebahan.
1: Itu dia tuh, no-no ya teman Pro 2.
0: Nah, kali ini teman Pro 2 aku bakal ngobrol salah satu masalah yang mungkin sudah terjadi atau mungkin ada beberapa yang kamu tahu teman Pro 2. Pas kamu lagi bareng sama teman-teman, lagi ngumpul dan sebagainya, terus mungkin tiba-tiba nih ya ada mengalami tiba-tiba bicaranya pelo atau mungkin ada tangannya mendadak lemes sebelah teman Pro 2.
1: Nah, itu dia tuh. Kadang tuh emang
0: kita panik ya.
1: Pasti.
0: Tapi teman Pro 2 ya panik tuh wajar ya, tapi yang paling penting tuh jangan sampai kita malah kehilangan waktu.
1: Itu benar.
0: Ini paling penting.
1: Teman Pro 2 ya, itu bisa jadi adalah kena stroke dadakan.
0: Betul.
1: Iya kan, yang merupakan stroke ini kondisi yang ngebutuhin penanganan medis segera.
0: Betul.
1: Karena gangguan pada aliran darah di otak itu bisa menyebabkan kerusakan fungsi otak kalau misalkan kita telat pertolongannya.
0: Nah, itu dia teman Pro 2. Kalau kamu menemukan orang dengan gejala seperti itu, langkah pertama adalah segera bawa ke rumah sakit. Jangan tunggu sampai kondisinya memburuk atau berharap gejalanya hilang sendiri. Enggak, teman Pro 2.
1: Itu pun ada dokter spesialis bedah saraf dari RS Fatmawati ya. Dokter Muhammadiyah Romli SPBS ini mengatakan kalau pasien stroke itu perlu segera mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan medis yang sesuai.
0: Kalau memungkinkan gunakan ambulan. Tapi kalau ambulan belum tersedia dan kondisi mengharuskan segera berangkat, kendaraan lain juga bisa digunakan untuk membawa pasien ke fasilitas kesehatan teman Pro 2.
1: Ya, yang perlu diingat ya teman Pro 2, dalam kondisi seperti stroke ini, waktu itu sangatlah berharga. Jadi jangan sibuk cari pertolongan pengobatan sendiri atau nunggu keadaan membaik ya.
0: Enggak, teman Pro 2.
1: Enggak.
0: Tiba-tiba temanmu pas ngomong kok tiba-tiba pelo. Itu salah satu ciri-cirinya ya teman Pro 2, ataupun kayak satu sisi kok tubuhnya juga melemah.
1: Benar.
0: Atau dari muka dilihat pas dia ngomong, mimik muka, wajah mukanya kok kayak agak tiba-tiba
1: mengsong gitu
0: ya teman Pro 2. Itu menjadi salah satu ciri-cirinya dan itu adalah keadaan darurat di mana kamu sebagai teman, sebagai keluarga harus segera mencari pertolongan medis teman Pro 2.
1: Betul. Jadi daripada panik dan bingung harus ngapain, ingat satu hal teman Pro 2, kenali gejalanya, bertindak cepat, langsung dibawa ke rumah sakit.
0: Betul, langsung gas pokoknya kalau melihat ciri-ciri seperti itu teman Pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gurita termasuk salah satu hewan paling cerdas di laut. Gurita memiliki 3 jantung dan darahnya berwarna biru. 2 jantungnya bertugas memompa darah ke insang, sementara satu lagi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Menariknya, gurita juga mampu berubah warna dan tekstur kulitnya untuk berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Kemampuan ini membantu gurita bersembunyi dari predator atau justru mendekati mangsanya tanpa terlihat.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Kenapa nih? Kita masuk-masuk dengan tawaan gitu ya.
1: Jenakin dulu gak sih Dit?
0: Keburu naik aja nih teman Freddy gue. Karena udah gak sabar.
1: Gak sabar mau kemana?
0: Seperti biasa di jam 7 malam teman Freddy gue, kita akan bergabung bareng Freddy gue RRI Jakarta.
1: Nah itu yang bikin kita gak sabar teman Freddy gue. Kayak pengen nyimak music live chat malam hari ini gitu loh. Nah,
0: ngobrol sama musisi siapa, sama artis siapa di malam hari ini teman Freddy gue. Karena kalau dari Jakarta kan selalu mendatangkan artis-artis yang luar biasa.
1: Bener. Tungguin aja deh teman Freddy gue ya, biar jadi surprise for you.
0: Jadi duo dia harus pamit dong.
1: Thank you so much teman berdua ya.

dengan sebaik mungkin. Harusnya sih memang seperti itu sama berdua. Sehingga nanti kalau udah akhir bulan kamu gak ngerasain yang namanya kantong kering. Sebenarnya kantong kering itu terjadi bukan karena memang, ya mungkin ada faktor bahwasanya kamu memang tipis uangnya, tapi juga ada faktor yang lain, yaitu mungkin kamu kurang bisa memanage uang kamu dengan sebaik mungkin. Daripada pusing mikirin kehidupan budgeting nih, malam hari ini akan Deni temani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jaga malam hari ini, dan saat lagi Deni akan hadirkan teman-teman Deni yang akan siap menemani kamu di Studio Pro 2 RR Jember. Jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Nama aku Hagum. Aku mahasiswa Fakultas Keperawatan yang saat ini di semester 5, Kak. Dan alhamdulillahnya sekarang aku diamanahi untuk menjadi ketua dari program PPK Ormawa dari kementerian.
1: Oke, ada dari Hagum dan juga dari Dimas ya. Malam hari ini kan berangkat dari Zuners. Boleh dikasih tahu mungkin buat teman berdua, sebenarnya Zuners itu apa sih teman-teman? Silakan.
2: Oke, kalau Zoners itu salah satu UKM ya, Kak. UKM yang ada di Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Memang dari rekan-rekan Zoners ini bergeraknya adalah di bidang seperti media media publikasi dan sebagainya, seperti pers seperti itu. Jadi sangat relevan sekali kalau bekerja sama kolaborasi dengan RRI Jember ini.
1: Oke, jadi apa yang kalian biasanya sampaikan melalui media di Zoners itu?
2: Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang ada di program kerjanya rekan-rekan UKM Ormawa. Jadi supaya teman-teman semangat dan publik tahu apa aja program kerjanya itu, kami inginnya memberikan dampak yang positif juga ke luar.
1: Jadi media kalian biasanya apa teman-teman?
2: Kalau media yang publikasinya teman-teman sekarang itu ya masih basic-basic aja, kayak Instagram, terus ada YouTube, terus ada juga X seperti itu.
1: Jadi memang media-media itu yang kalian gunakan untuk bisa memberikan atau menyebar informasi terkait dengan, berarti terkait dengan seputar kegiatan-kegiatan di Fakultas Keperawatan atau fun fact-fun fact gitu juga mungkin teman-teman?
2: Ada beberapa seperti kegiatan-kegiatan yang santai, yang mungkin humoris itu buat supaya kesannya tuh
1: ada
2: dari publik
1: juga benar ya,
2: sekali. Tidak serius-serius sama.
1: Oke, jadi memang di situ tempat kalian untuk bisa berbagi informasi dengan apapun yang sudah kalian lakukan di situ. Berarti juga Zoners ini juga bisa mencakup dari teman-teman UKM-UKM lainnya juga tadi ya.
2: Iya, benar sekali, Kak.
1: Ini menarik banget. Otomatis topik yang kita bahas pada malam hari ini mungkin juga sangat relevan sekali dengan kalian yang memang berangkat dari sebagai mahasiswa kesehatan ya. Cuma belajar di kampus. Nah, ini akan menjadi pertanyaan buat teman berdua, apakah memang kegiatan dari mahasiswa kesehatan ini apakah cuma di kampus doang atau ada kegiatan-kegiatan lainnya? Kita akan kupas tuntas selama 1 jam obrolan kita pada malam hari ini. Kalau kita ngebahas tentang kehidupan mahasiswa Fakultas Keperawatan dari Universitas Jember, menurut kalian apakah menjadi mahasiswa itu hanya sebatas mengikuti perkuliahan, praktikum, ngerjain tugas, ngejar nilai, atau sebenarnya ada pengalaman lain yang juga penting untuk didapatkan selama kuliah ini?
0: Kalau menjadi mahasiswa keperawatan khususnya mas, itu tidak hanya melulu soal belajar tentang kesehatan sama perkuliahan sama praktikum, tapi di aku sendiri itu banyak UKM sama Ormawa seperti BEM sama perwakilan mahasiswa BBM, dan itu menjadi tempat dan ruang bagi teman-teman itu mengikuti sebuah organisasi dan kepanitiaan. Itu bisa mengasah public speaking, terus problem solving dan manajemen dengan apa ya, serekan tim gitu. Jadi nggak mulu soal belajar dan praktikum aja situ.
1: Oke, kalau Dimas sendiri mungkin?
2: Benar sekali, karena menurut saya emang mahasiswa itu bukan hanya dituntut untuk kita menuntut ilmu di akademik, tapi banyak sekali kayak di luar sana seperti kita yang mungkin dituntut untuk berdampak ke masyarakat. Salah satunya yang sudah disampaikan tadi ada program PPK Ormawa yang memang kami ini fokusnya untuk memberdayakan masyarakat itu. Jadi sangat penting sekali untuk kita mengeksplor lagi keluar selain dari bidang akademiknya.
1: Oke, jadi memang itu bentuk dari salah satu bagian ketika kalian menjadi mahasiswa kesehatan, juga tidak hanya melulu tentang menerima ilmu, tapi juga dari ilmu tersebut kalian bagikan kepada masyarakat sekitar ya. Oke, selain ilmu akademik, menurut kalian apa kira-kira teman-teman kemampuan yang memang perlu dimiliki mahasiswa Fakultas Keperawatan agar nantinya tuh gak cuma mampu secara teori saja, tapi juga mampu bisa berkomunikasi, kerjasama, memecahkan masalah, dan juga bisa beradaptasi ketika berada di lingkungan masyarakat. Kira-kira apa?
2: Oke, kalau salah satunya itu karena teman-teman juga ada diwadahi, difasilitasi UKM Ormawa itu menjadi salah satu untuk peningkatan hard skill atau soft skillnya teman-teman, mulai dari komunikasi. Dan salah satu dari UKM itu kan ada namanya UKM SNC, yang mana fokus geraknya itu emang di bidang sosial. Masyarakat, ya di bidang sosial. Pun kayak sekarang yang ada di BEM, yang program PPK Ormawa ini, kita emang juga salah satunya tujuannya di masyarakat itu ingin mengembangkan apa ya, komunikasi, hard skill, soft skill-nya teman-teman dari mahasiswa. Gitu.
0: Terus raras juga dengan ilmu kesehatan, mas. Juga kan kita, kalau kita turun ke masyarakat itu juga meluangkan dan menerapkan ilmu yang kita pelajari selama di ilmu perkuliahan itu.
1: Oke, jadi memang salah satu bentuk penerapan ilmu juga ya teman-teman ya. Karena tadi menarik banget, ada soft skill dan juga hard skill. Mungkin selama ini

0: ada cakupannya. Ketika kalian kuliah mungkin juga bisa mendapatkan soft skill dan juga hard skill, tapi mungkin di luar dari kuliah ada ilmu-ilmu soft skill dan juga hard skill yang memang tidak didapat di dalam kampus ya. Tidak didapat dalam ketika kalian duduk di bangku kuliah, tapi harus didapatkannya ketika di luar begitu ya. Oke, terus menurut kalian apa kira-kira perbedaan pengalaman yang bisa didapatkan mahasiswa yang ketika hanya belajar di ruang kelas saja dengan ketika mahasiswa itu bisa berinteraksi dan juga terlibat langsung dengan masyarakat? Apa kira-kira perbedaannya, teman-teman?
1: Biasanya kalau menurut POV ku ini ya, teman-teman yang mungkin jarang sekali ikut organisasi ataupun ikut kegiatan-kegiatan lain di akademik itu, mereka lebih kayak ambisius, lebih pasif lagi untuk komunikasinya sebenarnya. Berbeda dengan teman-teman yang sudah terbiasa di masyarakat, yang terbiasa ikut kegiatan, kepanitiaan, event itu bisa di situ dilihat perbedaannya itu di situ. Jadi banyak sekali kayak pengalaman yang mereka, terus juga kemampuan atau pengetahuannya teman-teman itu juga bertambah.
2: Oke. Gitu. Juga kalau dari sudut pandangku juga kak, kalau mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi dan kepanitiaan apapun itu mahasiswa itu lebih baik manajemen waktunya antara tugas dan ikut kepanitiaan atau organisasi. Kebanyakan dari aku, kalau teman-teman yang hanya mengikuti perkuliahan saja, praktikum saja, itu mereka lebih mengulur waktu dalam pengerjaan tugas. Tapi bagi teman-teman yang ikut perkuliahan dibarengi dengan kegiatan organisasi dan kepanitiaan, itu mereka bisa berjalan barengan dan tugas-tugasnya itu tidak keteteran. Soalnya adanya manajemen waktu itu sendiri.
0: Oke, jadi mungkin manajemen waktu itu bisa kalian dapatkan ketika kalian memiliki banyak kegiatan.
2: Iya, soalnya banyak tekanan juga.
0: Karena di situ ya, di setiap kali apa-apa dan kalian harus bertanggung jawab dari setiap apa yang kalian pilih di situ ya. Jadi tidak hanya kalian banyak kegiatan tapi tidak all out di situ. Kan percuma ya. Kadang-kadang kan juga mahasiswa sekarang itu banyak banget kegiatannya, tapi dalam satu kegiatan itu hanya numpang aja. Nah, itu kan juga mungkin jadi tren sekarang ya, mahasiswa-mahasiswa sekarang yang penting kelihatannya sibuk lah di media sosial, entah itu mereka berimpactful atau tidak, udah urusan belakang. Tapi yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah dari setiap banyaknya kegiatan yang kalian pilih, kalian bisa bertanggung jawab penuh di situ ya. Nah, itu makanya kalian bisa mendapatkan manajemen waktu ketika kalian mengikuti kegiatan di luar. Terus menurut kalian nih, sebagai mahasiswa kesehatan gitu ya, otomatis itu menjadi kenapa penting bagi kita untuk memahami permasalahan kesehatan yang benar-benar terjadi di masyarakat. Bukan hanya memahami penyakit atau konsep kesehatan dari sisi teori aja.
2: Ya, kalau dari mahasiswa kesehatan juga sangat penting gak mengikuti dari tren dan isu dari kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, itu kan jadi mahasiswa itu harus terjun langsung ke masyarakat juga untuk melihat kondisi dari masyarakat itu sendiri. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan dari masyarakat itu kan.
1: Mungkin sama juga ya, karena memang dari yang ilmu didapat oleh teman-teman mahasiswa ini kita kembalikan atau kita transfer lagi ke masyarakat. Salah satu yang ada di perkuliahan di Fakultas Kesehatan Keperawatan ini adalah ada mata kuliah namanya adalah keperawatan komunitas.
0: Oke.
1: Yang memang itu di situ fokusnya adalah untuk kita berdampak masyarakat itu melalui upaya promotif dan juga preventifnya.
0: Oke.
1: Jadi sebelum masyarakat terpapar seperti penyakit, ada upaya dulu untuk mencegahnya seperti itu sih.
0: Dan dari situ kalian kan mungkin yang selama ini hanya bentuk teori-teori saja. Tapi dengan ketika kalian sudah terjun di masyarakat, kadang-kadang ada teori yang kok teorinya bilang kayak gini, ternyata kenyataannya di seperti masyarakat itu berbeda. Seperti berbeda. Itu sering banget kalian temui.
1: Ada beberapa juga yang seperti itu.
0: Ada kira-kira contoh yang mungkin kalian pernah temui hal seperti itu. Mungkin teorinya hanya sebatas gini aja nih, tapi ternyata ketika diterapkan di masyarakat itu benar-benar berbeda. Mungkin karena memang faktor lingkungan,
2: sosial budaya
0: dan sebagainya. Apa kira-kira contoh yang pernah kalian dapatkan di situ dengan case yang seperti itu, teman-teman?
2: Oke, ke waktu pelaksanaan PPK Ormawa kak, kita kan ada di salah satu desa. Nah, itu masalah kesehatannya juga banyak. Salah satunya stunting. Kenapa? Karena di sana mayoritas orang tua itu langsung menikahkan anaknya itu sebelum cukup usia. Jadi berpengaruh dengan ibunya itu sendiri, karena kualitas dari ibunya itu belum siap untuk mempunyai anak, dan sekarang anaknya itu mengalami stunting itu. Nah, itu karena apa ya, dari pola kebiasaan masyarakatnya itu. Jadi kemarin kita turun ke sana juga mensosialisasikan, terus memberikan apa ya, memberikan sebuah cara untuk desa, gimana desa itu juga turut hadir ke masyarakat memberikan pencegahan seperti itu, melibatkan dari Puskesmas Maesan terus dan perawat desa itu sendiri, Kak.
0: Oke, jadi memang itu case yang kalian temui secara langsung. Dan itu yang selama ini mungkin kalian hanya bentuk gambaran-gambaran saja, tapi secara faktanya memang ada di lingkungan banyak. Begitu ya. Dan itu banyak gitu ya. Nah, ketika kalian nih mencoba turun langsung ke masyarakat, menurut kalian apa kira-kira tantangan yang mungkin muncul, terutama dalam hal komunikasi, memahami kebutuhan masyarakat, membangun kepercayaan, dan juga menyesuaikan ilmu yang kalian punya dengan kondisi di lapangan? Apa kira-kira tantangannya, teman-teman?
1: Kalau yang sudah kami temui itu, pertama adalah memang benar adalah bahasanya atau budayanya. Karena di Jember sendiri kan banyak sekali bahasa-bahasa kayak bahasa Madura, yang Pandalungan ya biasanya sebutnya gitu.
0: Dan kadang-kadang ada orang cuma Madura tok-tok doang gitu ya, bahasa Indonesia pun ada beberapa masyarakat yang mungkin tidak mengerti gitu ya.
1: Itu yang menjadi salah satu kendalanya dari teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan dan sebagainya. Lalu yang kedua itu kita juga masih perlu beradaptasi cara mengubah perilaku atau kebiasaan masyarakat yang mungkin tanda kutipnya itu masih kurang baik terhadap apa ya, semacam di kesehatannya, kayak mungkin kebiasaannya, kesehariannya, cuci tangan dan sebagainya. Itu banyak beberapa masyarakat yang masih belum paham. Jadi cara mengubahnya itu masih butuh waktu yang panjang.
2: Juga masuknya itu juga pelan-pelan, Kak. Soalnya kita juga mempertimbangkan dari masyarakat juga, takutnya tersinggung, takutnya berbeda apa ya, yang kita sampaikan takutnya berbeda yang didapat sama masyarakat itu, takutnya gitu. Juga melihat dari sosial budayanya masyarakat juga, terus gimana kebiasaan dan perilaku dari masyarakat juga gitu. Jadi enggak secara singkat dan secepatnya untuk merubah pola itu.
0: Oke, jadi memang kebiasaan ya yang sangat susah ketika ingin mengedukasi masyarakat, karena memang kan ya terkendala dari komunikasi juga, terus juga mungkin budaya, dari sosial budaya mereka, kebiasaan mereka yang mungkin memang butuh waktu untuk bisa merubah itu semuanya ya. Nah, menurut kalian seperti apa kegiatan mahasiswa yang bisa dikatakan benar-benar ngasih dampak kepada masyarakat? Bukan hanya datang ngasih bantuan atau edukasi doang, tapi juga mampu membuat masyarakat itu ikut terlibat dan punya kemampuan untuk berkembang secara mandiri. Kan memang yang susah adalah kalau ngasih ilmu mah gampang ya, teman-temannya datang sosialisasi udah kelar. Tapi adalah yang di sini adalah bagaimana ilmu itu bisa dipakai dan tanpa ada kalian gitu, misalkan tanpa ada kalian udah di situ, orang bisa mandiri untuk bisa menggunakan ilmu yang sudah kalian berikan. Kira-kira apa kegiatan yang mungkin bisa membawa dampak secara penuh kepada masyarakat? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi di interval ke 3 teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di 89.5. Kita akan kembali untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Zunar

0: Tahun 1953 menjadi momen penting dalam dunia sains. Dua ilmuwan, James Watson dan juga Francis Crick, mengumumkan model struktur DNA berbentuk helix ganda atau double helix. DNA adalah materi genetik yang menyimpan informasi tentang tubuh kita, mulai dari warna mata, golongan darah, hingga sifat yang diwariskan dari orang tua. Model helix ganda ini menjelaskan bagaimana informasi genetik bisa disalin dan diturunkan ke generasi berikutnya. Penelitian mereka juga didukung data penting dari ilmuwan Inggris Rosalind Franklin melalui foto sinar X yang dikenal sebagai foto 51. Penemuan struktur DNA ini menjadi dasar perkembangan biologi molekuler, tes DNA, hingga teknologi medis modern yang kita kenal sekarang.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deni di sini dan juga teman-teman dari Zooners yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Teman Pro 2, malam hari ini kita masih ngobrolin seru nih tentang topik yang sudah kita pilih, yaitu mahasiswa kesehatan cuma belajar di kampus. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab oleh teman-teman. Menurut kalian berdua nih, seperti apa kegiatan mahasiswa yang bisa dikatakan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat? Bukan hanya datang ngasih bantuan atau edukasi, tapi juga bisa mampu membuat masyarakat itu ikut terlibat dan juga punya kemampuan untuk berkembang secara mandiri, teman-teman.
1: Iya. Jadi memang pertama, kalau misalkan kita bilang pengabdian itu datangnya, kalau menurut aku harus dari permasalahan di desa. Jadi gak seolah-olah kita datang bawa data, bawa solusi, itu menurutku masih kurang tepat. Jadi kalau teman-teman ingin pengabdian itu bawanya adalah permasalahan di desa, apa yang ingin diselesaikan. Jadi dari situlah nanti masyarakat pasti akan merasa terbantu. Sehingga dari hal itu mendorong untuk inisiatifnya masyarakat bisa melanjutkan programnya. Tinggal nanti PR-nya teman-teman dari mahasiswa untuk memonitoring dan juga mengevaluasi program apa yang kurang atau program apa yang perlu diperbaiki lagi.
0: Gitu okay. sih. Terus ada teman lagi?
2: Oke, melihat dari biar keberlanjutan juga kakak, itu dari awal juga harus melibatkan masyarakat dan pemerintah. Gimana masalah kesehatan yang di desa tersebut itu juga berawal dari inisiasi dari warga juga. Misalnya kan dari fokus group discussion, terus bermusyawarah biar gimana program yang kita laksanakan juga dapat berlanjut. Juga kita menggait kader kesehatan juga di desa tersebut, biar dari local hero ini tuh bisa melanjutkan dari program kita juga. Terus kita juga jangan lupa dan terus-terusan monitoring program yang kita laksanakan di desa tersebut.
0: Oke, jadi tidak berhenti di saat kalian bersosialisasi, tapi ada berkelanjutan, yaitu ada monitoring dan juga evaluasi ya. Sehingga apa yang kalian sampaikan tersebut, apakah ini memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau memang sekedar hanya
2: program
0: saja gitu ya. Jadi itu yang paling penting, adanya monitoring dan juga evaluasi. Kalau mahasiswa ingin membuat sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, menurut kalian gimana cara menentukan masalah yang akan diangkat dan juga memastikan bahwa solusi yang diberikan itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, teman-teman?
2: Yang pertama itu melihat data dari kesehatan juga kak, bisa melalui dinkes dan perawat setempat. Waktu kita kegiatan PPK Ormawa itu kita turun langsung ke masyarakat, melihat secara kondisi langsung dan juga melakukan FGD bersama perawat desa.
0: Okay.
2: Nah itu perawat desa itu memiliki data kesehatan maupun dari kesehatan penyakit tidak menularnya maupun dari imunisasi atau stunting ada di desa tersebut. Berawal dari data itu bisa kita diskusikan untuk menjadi sebuah program yang harus mengatasi dari masalah kesehatan tersebut.
0: Oke, jadi memang ada FGD dulu ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya kalian bisik-bisik tetangga dengerin ada ini tiba-tiba tahu-tahu datang gitu enggak ya. Tapi yang benar-benar ada based on data terlebih dahulu. Mungkin ada lagi Dimas?
1: Sangat setuju sekali. Mungkin bisa diperkuat dengan adanya kita kerjasama ya dengan mitra-mitra atau dengan dinas-dinas supaya data itu benar-benar valid sesuai dengan di desa atau di kondisi wilayah tersebut.
0: Oke, jadi emang ada validasi di situ dengan data yang memang sebelumnya sudah disampaikan, sehingga kalian bisa melihat masalah yang benar-benar terjadi di desa tersebut, sehingga solusi yang kalian pilih nantinya juga akan bisa tepat sasaran begitu ya teman-teman ya. Nah, dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember pasti punya berbagai kegiatan yang ngasih ruang bagi mahasiswa untuk bisa berkembang sekaligus berkontribusi kepada masyarakat. Menurut kalian, seberapa penting keberadaan wadah seperti ini bagi mahasiswa selama menjalani perkuliahan, teman-teman?
1: Sangat penting sekali, karena teman-teman mahasiswa biasanya itu untuk hiburannya, istilah kita kasarnya hiburannya, itu larinya ke UKM atau Ormawa.
0: Oke.
1: Nah, dan salah satunya dari kegiatan teman-teman di UKM, di Ormawa, spesifiknya di BEM ini, kami banyak sekali program kerja, mulai dari yang keluar ke masyarakat, kita juga bisa bertemu dengan lintas UKM dari universitas lain, namanya ada Sarasean atau Morosho, itu sehingga teman-teman juga menjadi semangat lagi untuk berkegiatan di akademiknya juga.
0: Oke.
2: Juga melalui kegiatan dari UKM dan Ormawa, salah satunya di UKM kita juga ada Social Nursing Corporation kak. Dan itu dimana mewadahi juga kegiatan-kegiatan yang turun sosial di masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, kita selama perkuliahan itu tidak hanya sebagai mahasiswa yang kuliah saja, namun juga memiliki pengalaman pengabdian masyarakat juga. Nah, itu sangat membantu bagi perawat nanti kalau misal kerjanya itu di desa seperti puskesmas. Nah, itu kan juga butuh dari pengalaman seperti di masyarakat. Juga okay. Kita waktu di rumah sakit juga kan kita harus belajar komunikasi juga dengan pasien. Nah, itu kan pasien juga berbeda-beda culture dan bahasa gitu. Melalui kegiatan pengabdian yang pernah kita laksanakan di perguruan itu juga sangat membantu dari pengalaman itu.
0: Oke, jadi memang sangat keberadaannya sangat penting banget ya untuk teman-teman ya. Salah satu mungkin modal buat teman-teman untuk bisa terjun ke masyarakat. Salah satu wadah itu adalah PPK Ormawa yang ada di Fakultas Keperawatan UNED yang ngasih kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa ikut terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut kalian, pengalaman dan juga pembelajaran apa yang bisa kalian dapetin sebagai mahasiswa ya ketika terlibat dalam kegiatan seperti PPK Ormawa ini, teman-teman?
2: Ini dari PPK Ormawa ini pengalaman yang sangat luar biasa, Kak. Kita melakukan persiapan itu dari jauh-jauh hari, kan kita harus mengikuti timeline dari kementeriannya. Itu kita persiapan mulai dari sebelum Januari, mulai dari Desember itu sudah kita menentukan lokasi desanya. Nah, dari desa yang telah kita pilih itu kita melihat data dari desa tersebut. Nah, di PPK Ormawa ini banyak topik atau kriteria dari desa. Salah satunya yang kita laksanakan itu topiknya desa hutan, di mana mayoritas warga di desa tersebut itu bermata pencaharian itu banyak di hutan. Salah satunya di Tanah Hulan kita, Kak. Tanah Hulan itu mayoritas masyarakatnya itu bergantung dengan hutan. Potensinya adalah alpukat dan kopi. Dari topik desa hutan itu ada kewajiban kita harus melakukan kegiatan atau mengatasi empat permasalahan, di mana antaranya itu yang pertama kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Selama kegiatan di sana, apa yang kita rancang dari proposal itu alhamdulillahnya juga berawal dari fokus group discussion dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu turut terlibat dari awal hingga pelaksanaan. Jadi sampai saat ini kita melakukan monitoring itu masyarakatnya tetap aktif dalam berkegiatan yang telah kita terapkan di masyarakat gitu.
0: Oke. Sudah lagi teman nih, Mas?
1: Ya, benar sekali, karena salah satunya PPK Ormawa itu adalah program kerja unggulannya dari BEM di tahun-tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya, yang mana memang kegiatannya yang sudah disampaikan tadi sama Hagum, kita dapat di tahun ini itu alhamdulillahnya pendanaan dari Kemdikti Senteng, dari Belmawa, dari Nasional, yang itu memang tujuannya hanya tidak untuk memberdayakan masyarakat, tapi dari peningkatan tadi yang seperti soft skill, hard skillnya teman-teman mahasiswa itu benar-benar dilatih di situ. Jadi dampaknya itu bisa dari mahasiswa ada, dari masyarakat pun juga ikut berdampak.
0: Oke, jadi secara tidak langsung seperti itu ya teman-teman ya, kalian ketika terjun di masyarakat itu kalian bisa membagikan ilmu, tapi di satu sisi juga kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu lain di luar dari perkuliahan. Begitu ya, misalkan kalian bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat, bagaimana cara kalian bisa beradaptasi juga penanganan dan juga memberikan solusi kepada masyarakat. Karena selama ini kan kalian kalau belajar di apa namanya di kelas kan hanya ya udah menerima ilmu, melihat masalah, terus menyelesaikan, tapi yang belum benar-benar tahu dampak dan impact. Pasti ada rasa kebanggaan gak sih teman-teman ketika kalian menjalankan suatu kegiatan, terus kegiatan itu kalian mungkin monitoring dan juga evaluasi, melihat ada perkembangan di situ. Apa yang kalian rasakan melihat itu?
2: Dari impact yang kita lihat itu kita sangat bangga, Kak, karena masyarakat itu terus melanjutkan program kita, terus banyaknya dukungan dari berbagai pihak dan stakeholder, mulai dari berbagai dinas di Bondowoso dan Baperida, dan dari dinas-dinas tersebut juga mendukung program kami dan memberikan inovasi dalam program kami, sehingga apa yang kita rancang dan kita laksanakan tuh tidak sia-sia gitu.
1: Kalau dari aku mungkin bangganya ini sangat tidak bisa diukur ya, karena memang apa dari targetnya teman-teman itu bisa terlampaui semua, mulai dari partisipasi masyarakatnya yang awalnya kita cuma membidiknya 15, ternyata saat di sana itu mereka inisiatifnya sangat tinggi sekali. Bahkan 30-40 itu bisa satu hari itu datang semuanya buat mengikuti kegiatan. Pun seperti pihak desanya, terutama dari Pak Kadesnya, itu mendukung penuh adanya programnya teman-teman mahasiswa. Salah satunya di membantu dalam publikasi. Publikasi di media massa itu sampai hampir habisnya 600 ribuan buat programnya teman-teman aja. Selain itu ada juga penyediaan fasilitas seperti posko untuk teman-teman menginap. Jadi sangat bagus sekali dukungannya juga dari pemerintah desanya.
0: Jadi selain dari melihat sisi stakeholder yang didukung itu, juga dari situ kalian merasa punya kekuatan ya. Dan ternyata masalah yang seperti ini kalau misalkan didukung dengan dukungan dari pihak-pihak terkait juga, itu bisa memiliki impactful yang begitu luar biasa banyak untuk masyarakat ya. Dan ketika melihat masyarakat akhirnya bisa berubah mungkin, atau bisa ada hal yang lebih baik dari permasalahan tersebut, di situ ada rasa bangga pasti untuk kalian ya. Akhirnya kalian merasa bahwasannya ini definisi sebagai mahasiswa yang berdampak. Nah, kalau ngomongin soal perihal tersebut teman-teman ya, setelah membahas tentang kehidupan mahasiswa ya, pengalaman di luar kelas hingga kontribusi kepada masyarakat, menurut kalian apa arti sebenarnya menjadi mahasiswa yang berdampak? Dan apa yang ingin kalian sampaikan kepada mahasiswa dari Fakultas Keperawatan, teman-teman sebagai kalian ya, yang mungkin masih ragu untuk bisa mulai terlibat dalam kegiatan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat? Karena kan ku yakin pasti di antara kalian dari mahasiswa pasti juga masih dalam kesibukannya yaitu duduk di bangku kelas aja nih, belum keluar dan mungkin masih menjadi kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang. Apa kira-kira yang kalian sampaikan?
1: Iya, kalau dari aku mungkin untuk teman-teman semuanya di Fakultas Keperawatan, teman-teman jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, karena memang perubahan itu nanti tidak akan lahir dari mereka yang hanya menunggu saja. Tapi perubahan itu nanti akan lahir dari teman-teman yang mau untuk mencoba atau melangkah dulu. Jadi, dan dampaknya untuk kegiatan-kegiatan seperti UKM atau Ormawa itu memang didesain untuk tidak di lingkup internal aja. Mereka juga ada visi misi, ada juga program kerja yang tentunya menjangkaunya lebih luas, salah satunya ke masyarakat tadi. Jadi sangat disayangkan apabila teman-teman masih ragu untuk join UKM, join Ormawa ataupun BEM, PM dan sebagainya, karena memang di situ ada banyak hal yang dipetik untuk diimplementasikan lagi di kehidupan sehari-hari.
0: Oke, Agung.
2: Mungkin dari aku untuk teman-teman Fakultas Keperawatan, jangan yang ini ya, yang teman-teman yang hanya perkuliahan dan nugas-nugas saja, campurilah kegiatan kalian dengan kegiatan UKM dan Ormawa dan kemanitiaan, di mana itu kalian ikuti kegiatan yang ada tujuannya, dan dari tujuan itu kalian tahu gimana tujuannya, bisa mengikuti hal tersebut, bisa semua kegiatan itu bersikap semua kegiatan itu positif, teman-teman. Gak ada yang sia-sia yang apa kalian kerjakan gitu, Kak.
0: Oke, jadi tidak ada sia-sia yang kalian kerjakan ketika kalian bisa terjun langsung di masyarakat.
1: Benar sekali.
0: Mungkin capek, mungkin waktu dan sebagainya itu akan berharga sekali ketika kalian bisa melihat dampak yang terjadi di masyarakat langsung apa yang sudah kalian lakukan. Di situ ada kebanggaan tersendiri yang mungkin tidak semua orang bisa dapatkan di situ. Oke, guys, thank you banget ya Dimas dan juga Agum yang sudah datang di sini, udah sharing malam hari ini kepada teman perdua tentang kehidupan sebagai mahasiswa Fakultas Keperawatan di Universitas Jember. Semoga dengan apa yang kalian sampaikan pada malam hari juga bisa bermanfaat untuk teman perdua dan juga mungkin teman-teman sebagai kalian yang masih mungkin ragu, masih dilema dengan kehidupan perkampusan, kok aku gini-gini aja ya. Mungkin dari cerita kalian bisa memotivasi teman-teman kalian. So, thank you banget ya teman perdua yang sudah stay tune juga malam hari ini. Sesaat lagi Jaga Malam masih akan menemani kamu barengan aku Trega Deni sampai nanti di jam 11 malam. Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Perdu RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, sebagian wilayah Belanda ternyata berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negaranya dari banjir, Belanda membangun sistem tanggul, bendungan, dan kanal yang sangat canggih. Sistem pengolahan air ini bahkan menjadi contoh bagi banyak negara di dunia.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRJ, berteman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan Dedi di sini nemenin kamu malam hari ini di Jaga Malam edisi 2 September 2026. Dan sesaat lagi Teman Pro 2 Dini akan hadir kembali untuk ngasih tahu ke Teman Pro 2, yaitu di Cerita Penentu Bari. Pertanyaan yang bakal Dini hadirkan buat kamu, yang siap kamu jawab ya malam hari ini Teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin perihal apa ya, kenangan seperti apakah? Pertanyaan lebih lengkapnya lagi, stay tune aja dulu. 89,5 FM Pro 2 RRJ Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, musik bisa langsung mengubah suasana hati dalam hitungan detik. Saat kamu dengar lagu sedih, tanpa sadar mood ikut melambat. Dengar lagu semangat, energi langsung naik. Itu karena musik merangsang bagian otak yang berhubungan dengan emosi dan memori. Makanya, satu lagu lama bisa langsung bikin kamu keinget seseorang. Atau satu lagu tertentu bisa bikin kamu semangat lagi. Menariknya lagi, kadang kita gak memilih lagu sesuai mood. Justru kita memilih lagu yang mewakili apa yang sedang kita rasakan. Karena musik itu bukan cuma suara. Musik itu perasaan yang bisa didengar.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2, menemani kamu malam hari ini dan tentunya di interval kedua yang ditunggu-tunggu. Cerita penutup hari yang siap Denny hadirkan buat kamu. Kita akan ngobrol soal kenangan, teman Pro 2. Memang sih ketika kita mengingat kenangan gitu ya, yang pasti terpikir adalah masa lalu. Dan kalau kita ngomongin soal masa lalu, ada dua kemungkinan. Ada teman Pro 2 kalau mengingat masa lalunya langsung auto benci, marah gitu ya, gak mau inget-inget lagi. Tapi ada teman berdua kalau ingat masa lalu itu bikin tersenyum. Kenapa tuh? Ya karena memang mungkin masa lalunya itu atau kenangannya itu bisa membuat teman berdua itu ngerasa happy. Dan juga mungkin di momen lalu teman berdua punya cerita yang buat teman berdua itu happy-nya itu sampai sekarang. Kira-kira apa kenangan yang selalu berhasil membuat kamu tersenyum saat mengingatnya? Boleh kasih tahu malam hari ini 081 559 78 950. Gabungan kamu ditunggu sampai nanti di jam 11 malam.

Tahukah kamu, mendengar nama sendiri disebut bisa langsung bikin otak lebih fokus. Bahkan, di ruangan yang ramai sekalipun, kalau ada yang nyebut nama kamu, refleks langsung nengok. Itu karena otak kita menganggap nama sendiri sebagai informasi paling penting. Makanya, saat seseorang mengingat nama kamu, rasanya beda, lebih dihargai. Karena nama bukan cuma panggilan, itu identitas.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Oh, alah, Bapak.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Bordeaux sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madua RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 3 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Al-Hakim dan lainnya, dan telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Oleh karena sebab-sebab ini, sangat penting sekali bagi kita untuk memiliki akhlak dan adab yang mulia, teman perdua. Apalagi adab-adab ketika menuntut ilmu. Bahkan para salaf kita terdahulu

teman berdua, seringkali kita berkata, nanti kalau sudah lebih baik, baru aku akan lebih taat. Padahal tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Justru dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang belajar menjadi lebih baik setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hari ini adalah kesempatan baru. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, jaga lisan, dan mulailah langkah kecil menuju ridha Allah. Semoga Allah membimbing setiap langkah kita dan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin.

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Kontrak para pegawai tersebut dijadwalkan berakhir tepat pada Oktober 2026. Namun demikian, terdapat puluhan P3K di Bondowoso yang mengundurkan diri. Data dihimpun, terdapat 20 P3K yang mengundurkan diri, 6 orang masuk tepatnya pada masa pensiun, 5 orang meninggal dunia dan tidak memenuhi syarat sebanyak

Satu hal yang sebenarnya gak boleh dilewatkan selain sarapan pagi, ini adalah informasi cuaca hari ini teman Pro 2. Karena jangan sampai pagi-pagi berangkat cuma modal semangat aja, tapi lupa nih bawa perlengkapan yang dibutuhkan. Atau justru kamu lupa juga untuk cek cuaca hari ini seperti apa. Karena informasi berdasarkan BMKG, kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kota Jember pagi hari ini cenderung cerah hingga berawan ya teman Pro 2. Adapun juga di beberapa kawasan sekitar pukul 5 ini sudah tercatatkan suhu sekitar 21

derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 90%. Jadi kenapa selain ada informasi cuaca, ada juga informasi kelembapan. Jadi memang ini ada satu edukasi ya buat teman Pro 2. Jadi kelembapan udara yang tinggi ini bukan berarti otomatis bakal turun hujan. Tapi kelembapan adalah banyaknya kandungan uap air di udara. Jadi jangan cuma lihat langitnya aja yang mendung ataupun cerah, tapi biasakan cek informasi itu adalah dengan cuaca terbaru dari sumber resmi bmkg.go.id yang memang udah lengkap banget di sana. Bukan hanya cuacanya seperti apa, tapi juga ada kelembapannya berapa di situ. Ya, barangkali teman Pro 2 bukan hanya beraktivitas di kota Jember aja, ada juga yang punya agenda di kota-kota lainnya mungkin. Ada yang mau ke Lumajang, ke Banyuwangi, Bondowoso, atau justru mau melancong ke situ Bondo. Oke, aku bakal check-in satu persatu ya buat teman Pro 2 semuanya. Kita mulai dulu di Lumajang, bahwa ternyata untuk cuaca hari ini diperkirakan kabut ataupun asap dengan suhu 21 sampai dengan 27 derajat Celcius. Jember, udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Banyuwangi, udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Bondowoso juga sama, udara kabur dengan suhu 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kemudian yang sudah pagi hari ini dengan kondisi cuaca cerah sampai dengan sepanjang hari nanti, Situbondo ya, dengan suhu 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Wow, pagi-pagi sejuknya kerasa banget ya, walaupun paginya itu dinginnya gak seperti hari-hari kemarin. Kalau hari-hari kemarin tuh dinginnya luar biasa gitu, tapi pagi hari ini ternyata pagi yang sangat sesuai dengan ekspektasi lah ya. Gak terlalu dingin, gak terlalu gerah juga. Paginya kerasa sejuknya banget ya teman Pro 2. Dan satu informasi ini bisa kamu akses ya dari bmkg.go.id, biar kamu juga bisa mengagendakan beberapa aktivitas hari ini, bahkan juga sudah bisa memastikan bagaimana cuaca hari ini bisa mendukung aktivitas kamu.